0: Wah, ni main telefon sungguh lah. Mama awai rasa nak pergi cabut tiang dekat balik pulau tu lah.
1: Baru 4-5-6 kali duk titik-titik.
0: 4-5-6 kali tu lah?
1: 4-5-6 kali campur tengok tak jadi berapa.
0: Oh, tu dia sebelah kali. Cuba try pagi ni. Baik, Cik Anwar. Cik Anwar. Adakah tengah bersedih?
1: Sedih tak sedih ni? Saya memang sedih lama dah.
0: Oh, sedih lama dah?
1: Memang saya tak tengok, saya tengok keputusan je. Lagi pasal, Mamam.
0: Ya, saya.
1: Pasal apa yang keputusan ni biasalah kita dengar. Lepas tu tim okey-okey kan. Tapi dah kecundang lah. Macam mana? Macam Brazil pun orang kita nyari-nyari nak tergelincir.
0: Itulah. tapi tak apa Encik Anwar. Mesti ada harapan dan peluang lagi untuk Encik Anwar kita kongsikan ataupun pilih tim-tim yang nampak macam ada harapan tu.
1: Itulah. Tenggal lah. Dia pun ambil dia. Dia tak tahu lah.
0: Dia kira setia dengan Senegal tu. Okey. Baik. Apa nama Encik Anwar? Kata laluan sikit sebab Biba dah standby dah daripada pagi tadi nak jawab pantun. Cik Anwar ni.
1: Kita bagi pantun dulu lah.
0: Boleh, silakan.
1: Lagi kita bagi ni sikit pasal apa. Yang ni orang kata dia ni lama dah kan.
0: Ya.
1: Okey. Singkat lah kan. Bagi pantun dulu lah.
0: Boleh, tak kisah Cik Anwar nak mula mana tu tak apa.
1: Jatuh terbos sepo akhir senang.
0: Biba tengok Biba.
1: Bambang Bibo, posisi yang mana?
0: Posisi yang mana eh?
1: Contoh media sosial lah ni.
0: Okey. Lagi, ada lagi tak?
1: Yang tu buat ringkaskan karangan.
0: Okey, satu je. Tak nak lain lah eh?
1: Tak lagi kita menyanyi sikit lah.
0: Okey, nyanyi siap?
1: Dia berdurasi 60 Anwar, 20 saat.
0: 20 saat, kurangkan jadi 10.
1: Okey, pasal yang ni untuk saya nak... Awak ni untuk rekam peningat lah.
0: Okey, boleh. Tak masalah.
1: Haram untuk kerepok lah. Yang mana tak sebut-sebut tu, maaf lah kalau saya sebut semua.
0: Cepat lah, orang kata 10 saat. Cakap je pun dah 30 saat dah ni.
1: Sampai 2-3 hari tak habis. Okey, Bambam. Aduh, Bambam, ambu, ya cuitnya. Dia temani.
0: 10 saat.
1: Baby Habibah manehnya. Barakan-rakan radio, moga kita sehat selalu. Buat Cikgu Mat, Cikgu Hasya, Cikgu Rizal, Ustaz Muhammad Arsyad. Abang Leman, Cik Ayub, Abang Zul, Pak Long, Ipak Suman. Pak Syukri, Pak Uda, Abang Azmi, Pak Long, Usup dan Zul Burger.
0: Baik.
1: Tinggalan Abang Halim, Abang Roni, Kio dan Mamu.
0: Okey, baik Cik Noh. Baik, terima kasih Cik Noh. Rasa sampai esok tak habis tu. Dia masuk nombor geng kampung tu.
1: Dah,
0: bukan Cik Noh. Kalau Cik Noh nak sebut nama semua orang sampai esok tak habis tu.
1: Alah.
0: Okey, 5 saat ni.
1: Yang ni popular lah. Mami, Mama, Nah, Kak Nor, Kak Zah, Kak Norma, Kak Zila, juga Kak Ros.
0: Okey, baik.
1: Mama, Cik Intan, Madam Purple.
0: Dah ada sambung lagi.
1: Nacha, Tasha, Syuhada.
0: Okey, baik. Ya. Tik. Tik. Habislah.
1: Penghabis.
0: Okey, baik. Terima kasih, Encik Noh. Assalamualaikum.
1: Dan nama yang tak disebut, impian kita sama, hangatkan mutiara FM.
2: Panjang intro.
0: Ya, Cik Noh. Saya bukan apa, takut bos. Ni, Cik Noh, kalau Cik Noh panjang sikit lagi, bos saya cakap bingang lagi.
1: Konsentrate ni tetap bambam dipotong.
0: Ya, bukan. Kalau nak sebut nama, semua orang sampai esok pun tak habis ni. Bukan apa. Sebab ada yang mendengar tapi kita betul, tak menunjukkan betul diri kan. Okey, Cik Anwar, cerita pasal media sosial set to the point ni. Cik Anwar memang suka perhati ke ataupun kongsi, suka kongsi ke ataupun buat tak tahu ya?
1: Media sosial ni saya tak apa nak ni sangat. Kadang tu WhatsApp kata masuk apa kan. Macam kat nombor Pak Uda lah, orang lain-lain lagi kan.
0: Ya.
1: Kadang WhatsApp mereka dah orang dah menyorok pagi-pagi dah. Kita nak menyorok tengah hari baru dapat tahu.
0: Macam tu.
1: Kadang dia poson. Nah, dia poson lagi.
0: Ya, cerita dia di ni, cerita dia yang tu WhatsApp ni. Ni di Facebook ke, di TikTok ke, bagi Cik Noh sendiri. Sekadar perhati saja ke, ada juga ke komen ke, like ke, share ke?
1: Yang like, share saya tak pun nak tahu. Tapi jenis-jenis tengok di Facebook apa tu, benda-benda yang elok kita share lah. Kalau benda Sengong ada orang suka tunjuk. Masing-masing lah. Sengong suka tunjuk. Nak makan.
0: Saya saya ada parti dekat dekat Facebook Cik Noah. Saya ada nampak satu posting share tu. Cik Noah jangan macam-macam Cik Noah. Kalau Cik Noah tengok, tengok sudahlah. Jangan duduk pergi tekan like, pergi tekan share. Masalah dia risau tengok Cik Noah ni.
1: Tuhlah. Saya
0: Cik Noah ada masuk satu grup kan?
1: Ha?
0: Cik Noah ada masuk satu grup kan?
1: Tak masuk.
0: Web mengaku Cik Noah.
1: Teruk apa mamak-mamak
0: ni? Dia pun kata grup nak tambah lagi.
1: Dok.
0: Cik tak betul. Nampak cara gelak tu. Nampak cara gelak tu. Cik Noah jangan macam-macam Cik Noah. Saya ada dalam grup tu tau. Saya ada sebab saya perhati.
1: Mamak jangan duk racun mamak.
2: Jangan.
0: Saya masuk grup tu bukan ada apa sebab saya tengok kukuk ada kawan-kawan saya yang masuk grup tu. Saya tengok siapa-siapa seling pada saya tu semua kan tak ada tu saya keluar balik kan memang ada Cik Anwar dalam tu.
1: Betullah kalau tak lewat tak syok
0: mamak. Baik. Apa benda masih banyak Cik Anwar?
1: Itulah yang tengok okey-okey lah kan.
0: Baik.
1: Yang tengok cik yang tak tentu hala duk makan duk, yang masing-masing lah yang tunjuk sampel-sampel yang makan kadang orang lain tak makan.
0: Ya betul-betul.
1: Tak macam tu orang kesian kan mereka.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Saya jenis saya bambang mikro jenis macam saya ambil kalau ada ayat-ayat yang kata-kata yang macam yang usung atau nasihat apa kan. Saya buang ke mak saya. Macam lagu rambut memutih baru ni ada kata-kata dia. Saya buang mak saya. Saya buang rambut putih. Dia buang tu untuk orang boleh ni. Dan sama mereka boleh fikir kan.
0: Mantap.
1: Dia test time macam tu. Yang pendapat yang kita nasihat. Yang bagi baikkan lah orang tengok. Yeah. Orang boleh tiru.
0: Alhamdulillah. Bukan teruskan.
1: Saya ni bagus.
0: Ya. Dah masuk bakul pula. Besok pagi sudah. Baik, terima kasih Cik Noah. Assalamualaikum.
1: Moga Bambang bebas yang lalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Noah kita empat kali bagi salam tu. Dia bukan apa kalau saya sebut nama saya kena besok tak habis.
2: Panjang
0: kan? Nama sahabat-sahabat kita yang setia bersama-sama dengan kita kan. Jadi Cik Noah dah seru dah nama tu. Saya takkan dengar saja kot. 04-2107-389 kita bersama lagi panggil waktu ni. Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Abang Rehman. Tak ada buat suara cengih lah.
3: Bukanlah.
0: Alah, Abang Leman. Abang Leman baru nak telak suara tu. Saya dah tahu dah Abang Leman duduk otang mana.
3: Pak Cik Anwar tu nak ni sangat pergi karaoke. Dua lagi orang dia sama. Kita
0: duduk
3: keras kat sini.
0: Dah, jangan marah. Masuk-masuk marah. Pasal siapa buat Jerman kalah marah kan?
3: Saya tak pandai
0: Dah. Tak apalah, dah balik awal okey lah. Tu pun tiket flight tu ada. Tak apalah, baliklah dulu. Hak lain tu ada lagi. Alamak, tak Jerman kalah masuk-masuk marah-marah. Mana boleh macam tu?
3: Kita ingat Jerman boleh final.
0: Tak apalah, bagilah kat orang lain pula.
3: Kita Jerman lah, Bamba.
0: Jangan lupa satgi. Kita game Belanda dengan Maghribi satgi ni.
3: Tak mau tengok.
0: Macam tu Belanda nak buat kerja satgi tau. Abang Leman.
3: Ya.
0: Baik, mukadimah sikit Abang Leman.
3: Bambang comel sangat. Biba makan ke tak?
0: Biba hari ni dia diet.
3: Diet.
0: Sebab sekejap balik dia nak makan kaki ayam.
3: Oh, kaki ayam
0: lah. Dia favourite kaki ayam.
3: Bak kata kaki ayam ni. Bambang biasa makan lah roti canai dekat Sungai Dua Kuala.
0: Alah, tu tempat kita lepak budak-budak lu.
3: Betul
0: ya. Alamak, Abang Leman, saya cerita belah seberang. Saya cerita Abang Leman, belah pula jangan tanya.
3: Tak apa lah. Risih dengan saya kali ni.
0: Tau lah. Ni Abang Leman, tu saya cakap banyak Abang Leman. Hon satu kali. Okay, Abang Leman. Abang Leman ada TikTok kan?
3: Ada.
0: Okay, Facebook ada.
3: Facebook ada.
0: IG ada.
3: Tak ada.
0: Okey, Abang Leman, bagi Abang Leman sendiri. Okey, topik kita hari ni kita nak tanya, Abang Leman ni jenis suka perhati saja ke ataupun jenis suka post juga ni? Sebab depa kata abang lori ni, ni depa kata kat saya lah. Abang lori ni depa cukup aktif kat media sosial. Depa tak abang lori ni kan, hui, ramai peminat.
3: Betul.
0: Jadi bagi Abang Leman sendiri macam mana?
3: Bagi Abang Leman lah, kalau kata Facebook ni lah. Abang Leman tengok like sajalah kalau kawan-kawan lah. Kalau orang lain, sorry lah.
0: Macam tu lah?
3: Kalau TikTok pun sama juga. Kawan saja. Kalau orang lain ni, Eh, sorry lah, kita payah lah. Pasal apa?
0: Ha, what?
3: Kita ada orang pantau-pantau.
0: Oh, ada orang pantau?
3: Ha.
0: Oh, siapa yang pantau tu?
3: Silap hari bulan. Kena padam lah. Kita dengan
0: Baleman, beras kita beli kot.
3: Memang lah beras kita beli. Kalau hari-hari mana boleh tahan.
0: Okey, okey, okey, okey. Jadi Baleman kalau kata friend dekat TikTok ke dekat Facebook ke, yang betul-betul kawan je lah.
3: Kawan saja. Kalau TikTok ke Facebook ke, kawan saja.
0: Jadi Baleman Baleman bukan kawan saya lah.
3: Kawan
0: sebab Abang Leman tak follow saya pun dekat Facebook, kat TikTok tak follow pun.
3: Saya cari tak nampak pun.
0: Saya ni live pakai TikTok Metro FM. TikTok saya Abang Leman tak follow pun. Abang Leman follow sekarang dan dia post 10 minit Abang Leman. Tidak, saya block Abang Leman. Boleh.
3: Saya ni nak tanyalah sikit kat Abang Leman.
0: Alright.
3: Mana kawan kita ni? Lama tak duduk kat konti ni.
0: Dia cuti ni buat macam mana? Abang Leman kalau bos bagi cuti stone, Abang Leman nak cuti tak?
3: Eh, kalau saya cuti stone duduk kat rumah, saya jadi gila.
0: Nampak macam mana dah cuti.
3: Oh, dah cuti lah.
0: Dah cuti. Dia nak masuk dah. Tak lama dah. Bos dah panggil dia main dah. Cuti dia nak kena beku.
3: Pemudahkan urusan dia lah.
0: Baik, insyaAllah, insyaAllah. Nah, balik mana?
3: Bambang bersama lah dengan apa ni. Biba, hati-hati lah.
0: InsyaAllah.
3: Dalam tugasan tu.
0: Baik. Terima kasih, Baleman.
3: Ya, sama-sama.
0: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Baleman kita. Abang Lori kita. Sebab Abang Lori ni kan, dia pun ni kira antara yang aktif juga tau. Aktif dekat media sosial. Kalau tengok Abang Lori kita. Mereka kalau dengan Lori ni kan, mereka kalau temu-temu sikit bab-bab make up Lori ni kan. Okay. Walaupun Lori tu bukan mereka punya.
2: Okay.
0: Tapi cara mereka make up Lori, cara mereka jaga Lori tu, dah macam sendiri punya tau. Itu yang kadang saya respect dengan Abang Lori kita ni kan. Sebab apa tau, yelah mereka cari makan dengan Lori mereka tu kan. Jadi bila mereka make up keadaan yang semangat, mereka pun semangat nak buat kerja. Nampak dah kan. Jadi untuk mereka nak kongsikan 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM, Biba
2: 010-5080-9957.
0: Yes, Metro FM segalanya.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Muter FM, baru sempoi.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Pani, padia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
3: 8.23 minit pagi YG ni. Bambam masih lagi temankan anda dan ditemani oleh
4: Baby Biba.
3: Yes, Baby Biba. Baby Biba okey ke? Ya,
4: alhamdulillah.
3: Macam mana tadi ketuk tampi 30?
4: Okey,
3: rasa segar sikit. Rasa segar sikit. Tambah lagi 60 boleh?
4: Allah.
3: Tadi dia pun kata Bambam buli Biba
4: boleh,
3: pula.
4: Boleh, 10-10 boleh.
3: 10-10. Tapi isi. ada hutang 15 lagi.
4: Allah.
3: Okey, segar pagi ni. Okay, untuk
4: macam
3: makin
4: tambah pula.
3: Rasa macam pagi ni sedih, lemau kan. Jerman kalah hari ni kan. Mungkin rasa macam tak pun nak ni, tak pun nak sonok kan. Ketuk tampi 30. Sebab dia akan, dia ketuk tampi ni kan, dia akan serta langsung dia akan mengurangkan berat kita sikit.
4: Okey, betul.
3: 0.02. Jadi lepas-lepas tu rasa segar lah sikit kan.
4: Betul.
3: Baik, topik kita hari ni bukan pasal kesegaran ketuk ketampi. Tapi topik kita hari ni Baby Biba.
4: Suka post dekat social media ke suka perhati je?
3: Bagi anda sendiri macam mana? Baik, kita tengok pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
3: Ya,
5: Mamu. Apa abang, Mambang? Apa abang?
3: Alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
5: Syukur pada Tuhan. Tajuk semua bagus.
3: Mantap.
5: InsyaAllah. Mamu punya pantun-pantun semua Mamu bagi ke Anwar dah.
3: Mamu pun kelepian tu.
5: Sebab Mamu dah bagi semua ke Anwar. Anwar lah duk pantun.
3: Okey, baik Mamu. Sebabkan pantun Cik Anwar dah jawab dah. Okey, Mamu. Antara banyak-banyak lagu kan. Lagu apa yang Mamu paling favourite lah?
5: Favourite dengan lagu lah. Mamu tak ada.
3: Tak ada. Takkan tak ada. Mohong lah Mamu. Mamu.
5: Lagu. Ya.
4: Mamu, nyanyi sikit.
5: Ya.
3: Mamu, lagu apa yang paling Mamu favourite lah? Mamu minat lagu apa? Ahmad Mahizat.
5: Mamu ingatnya lagu ke? Sampai Mamu pun tak ingat.
3: Ha?
5: Lagu Mamu ingat, Mamu pun tak ingat.
3: Takkan lagu pun tak tahu kot. Boleh Buskit Mamu, buskit ke?
5: Tak boleh.
4: Boleh lah.
3: Bibah minta ni. Bukan Bapak minta, Bibah minta.
4: Tengi nak dengar.
3: Tu dia.
5: Tak boleh.
4: Ada lenggok-lenggok sikit okey lah.
3: Mamu takkan Mamu nak menghampakan perasaan Bibah Mamu.
4: Lenggok-lenggok sikit lah
5: Mamu. Mampu biarkan nak bagi
3: Penny. ataupun lagu ni Mamu. Janam. Sikit-sikit lah.
5: Janam. Aku cuba.
4: Boleh lah.
3: Okey. Ambil sampai hati no Mamu. Bibah minta Mamu tak bagi ni.
5: Dah. Bagaimana
3: Mamu tak mahu. Nanti Mamu gatai. Dah bukan. Bukan soal gatai. Bibah ni macam cucu Mamu tau.
5: Tak lah. Memang. Bibah Mamu on the pergi rumah Bibah Mamu on the menyanyi.
3: Tu dia. Nak pergi menyanyi kat rumah tu. Dahsyatnya Tok Wan. macam tu kalau pihak Wah Ibah boleh menyanyi. Dahsyat Tok Wan, dahsyat. Okay Mamu. Mamu, apa nama topik kita hari ni? Mamu ada media sosial tak?
5: Mamu pakai hari tu belakang tengok nak semayang leceh semua. Mamu bagi balik ke depan. Mamu pakai kacak orang pandai. Mamu nak cakap ya. Ni telefon Mamu senang ya. Mamu tak tanggung apa-apa tu kan.
3: Apa pun tak ada. Bagus nak Mamu lah.
5: Bayang duit, bayang cash. Tak ada masuk dalam handphone-nya.
3: Itu dia.
5: Dapat beli bagi kat Mamu. Kadang-kadang yang tu nak simpan dalam poket pun nak semayang leceh, nak jalan mana.
3: Tapi Mamu senang. Bagi ke orang.
5: Bagi lah. Dua ada lesen dari lepas beli satu pula tu ada. Lepas tu pakai orang kedampak pakai sudah. Aku dah telefon ni sudah lah.
3: Kata dia
5: konten dengan telefon ni.
3: Senang nasihat mamu sikit kepada anak-anak muda kita yang kaki bersosial ni. Media, bukan kaki sosial, kaki media sosial.
5: Tapi inilah mamu tak kata ni, tak anak cucu mamu. Mamu kata kadang-kadang dapat pegang yang tu sampai nak tidur pun tak mahu tidur. Tengok dapat nampak dekat ni pun tak tahu lah.
3: Dia no sampai tahu tu no.
5: Sikit pun serupa. Mungkin dia ni di dalam sikit mahu tengok. Dorong tengok. Kemarin mahu pergi ke tu. Amal Allah meninggal lah. Kita duk keluar kot banyak. Dia duk tengok sudut. Tapi mamu punya kedah. Atas masjid macam mamu tak mau kata apa lah. Tapi last kali dia mangkit juga lah. Mamu kata tak pandai. Aku keluar ni. Aku nak tengok dia mangkit tak. Betul dia mangkit. Alhamdulillah lah. Tetapi kadang-kadang perkara itu tak tahu lah anak mamu, cucu mamu lah. Lain orang tak tahu lah. Lepas balik-balik sekolah nyantu utama kan.
3: Betul.
5: Makan pun lepas tak mahu. Lepas mahu nyantu dulu.
3: Sama macam bibah mamu. Bibah macam tu.
5: Bibah jangan nak buat lah tu bibah.
3: Benak tu bibah.
4: Mana ada?
3: Tuan besar.
4: Ya.
5: Bibah. Mamu nak cakap bibah. Bibah dengan mama jangan nak buat.
4: Dengar baik, tu
3: baik,
4: Bambang.
3: Baik, mamu. Bambang dengar nasihat mamu lah.
5: Semua-semua lah. Mungkin kata anak mamu siapa-siapa ni. Janganlah duk tekan yang tu sangat.
4: Baik.
5: Orang duk khutbah.
4: Ya.
5: Imam pun dapat tekan yang tu juga. Sampai tu imam kata pula. Yalah. Simpan ke entek tu. Jangan duk guna. Yang tu pun dapat tanya lagi.
3: Hak tu pun.
5: Siapa nak kata. Kita nak kata apa-apa. Kita punya ni.
3: Apa pun terima kasih mamu. Terima kasih. Untuk perkongsian pagi ni nak.
5: Habis baik dah jadi. Baik-baik ni bang.
4: Baik mamu pun.
5: Bambang.
3: Ya saya.
5: Dah. Mama nak makan apa?
3: Bambang diet hari ni.
4: Sama lah.
5: Tapi mamu tak sampai. Dibahagian
3: memang
5: dah balik.
3: Apa-apa, terima kasih banyak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia nasihat daripada mamu. Asyik telefon. Pagi, petang, siang, malam. Sanggup sampai tak makan sebabkan telefon je ni kan. Baik. Jadi sesama kita muhasabah lah. Baik, kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda sebentar lagi. Seperti biasa, Minit Piala Dunia. Terus layan Metro FM segalanya. Untukmu.
0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Brazil mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi sengit pusingan 3-2. Jepun terlebih dahulu mengejutkan Brazil menerusi sepakan cantik Kai Susanoo pada minit ke-29, namun Casemiro menyamakan kedudukan pada babak kedua sebelum Gabriel Martinelli muncul wira Brazil dengan gol kemenangan pada minit ke-96.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
6: Anda sedang mendengar

0: Baharam mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Utara FM, prihatin.
2: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Utara FM. Macam ini.
3: Wow!

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.41 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bam-Bam jemankan anda dan ditemani oleh
2: Biba.
1: Yes, Baby Biba. Yang sentiasa temankan anda, okay? Yeah. Baik, dan pasti juga pagi ini Biba, kita nak kongsikan lagi.

0: orang yang suka berbab masak ni kan. Aku ada jumpa resipi dia share. Konon-konon dia kata apa, tak apa, parking dulu dekat dekat wall tu.
1: Okay.
0: Nanti senang-senang tengoklah balik sampai ke sudah tengok betul kan.
1: Betul-betul.
0: Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Hello.
0: Hello, siapa di talian? Oh, senyap tu weh. Baik, 04-2107-389. Kita nama pemanggil dan berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Tuan Runi kita.
3: Ya Tuan.
0: Ya, apa khabar? Sihat ke?
3: Alhamdulillah.
0: Ini suara macam sedih apa buat Jerman kalah ke? Suara macam tak okey ni. Okey tak okey ni?
3: Baru lepas menyorok.
0: Baru lepas menyorok. Dia kan lepas menyorok dia semangat. Ha.
3: Oh, mata pun layu.
0: Alah. Alah. Okay, ni kes malam sampai pagi ni.
3: Kena pulut kuning pula.
0: Allah. Itu buah penyakit tu awal pagi tu. Tapi tak apa. Sagi kan baru ni kan. Habis-habis selesai yeah. Sagi tu. Bama ada satu tip. Dia kata pasal apa kena ketuk ketampi. Bila ketuk ketampi ni kan. Dia daripada orat sampai hujung rambut sampai hujung kaki tu. Dia segar elok. Baik, teruni kita lama tak dengar kata laluan. So nak minta bagi kata laluan sikit sambil menyanyi.
3: Bangun pagi, buka radio, dengar bam-bam susuitnya. Baru kena pulut kuning.
0: Okey, okey, okey. Masih, masih boleh, boleh, boleh, boleh. Nampak sesuai otak berhubung dengan Jaya tu walaupun tempoh lari. Okey, turun ni. Pagi ni, kita sembang berkaitan dengan media sosial. Okey, saya tak nampak lagi lah turun ni kita punya TikTok. Tak tahu lah sebab turun ni pun select juga sebab Bambam tak tak follow Bambam. Kok Facebook ke kan bagi turun ni sendiri. Bagaimana penggunaan media sosial bagi turun ni kita?
3: Saya kan Tuan Mam, untuk media sosial ni saya ada satu sahaja.
0: Satu je apa dia?
3: Saya ada Facebook.
0: Facebook saja.
3: Saya Facebook saja. WhatsApp ni sebab kerja je.
0: Okey. Pasal apa tak ada yang lain-lain?
3: Saya ingat dah lepas dalam 5-6 tahun ni lah saya dah stop minat kepada media sosial ni. Saya dah stop dah.
0: Pasal apa? Turun ni kita pilih untuk stop. Sedangkan turun ni kita ni ramai peminat. Dia pun nak beritahu kat saya. Ramai betul follower. Peminat semua dah.
3: Adalah mana ada orang minat saya.
0: Jalan ni ada orang beritahu kat saya. Ni company yang ke-13 yang baru ni berhenti tu. Dah beritahu kat saya ramai ajak ligan baru ni. Dia pakai apa? Abang Roni dah lah handsome. Lepas tu sopan santun. Lepas tu kaya pula. Rajin pirat.
3: Lagi?
0: Cik sikit dah lah. Company yang ke-13 yang baru ni tukar tu kan? Company tu lah.
3: Saya kan tuan nak kongsi sikit. Ada banyak yang kawan-kawan lah kan. Kawan saya kan banyak tempat kerja saya kerja kan. Jadi banyak lah yang saya kenal tu.
0: Betul faham.
3: Dan ada yang kawan-kawan ni depa add saya dalam Facebook ni sebab saya ada yang tu saja kan. Tapi saya tak accept.
0: Pasal apa pula dah? Select ni.
3: Memang saya select lah. Lepas tu depa tanya saya. Ni takkan kot tak mau kawan kalau dah berhenti kan. Saya kata lepas tu saya tanya dia satu. Lo ni nak kawan saya sebab Facebook ke sebab kawan saya sebab saya? Saya yang saya ni.
0: Apa tu dia kata macam tu?
3: Dia macam ni tuan-tuan. Bagi saya kan, bagi saya lah. Memanglah peredaran masa dulu tak ada benda-benda ni.
0: Betul?
3: Kan zaman saya sekolah mana ada telefon handset semua tak ada. Tapi masa tu ikatan kawan tu masih kuat sampai hari ni walaupun tak ada benda tu. Jadi saya bagi tahu saya ni makin lama makin kurang minat dengan media sosial. Sampaikan dalam FB saya tu untuk trigger birthday pun saya off. Saya tak mau nanti akan ada orang yang kecil hati sebab tak wish. Jadi saya off saya punya. Jadi siapa pun tak tahu birthday saya bila.
0: Baik.
3: Kalau nak kawan dengan saya, kawanlah saya dengan saya sebab saya. Bukan sebab ada.
0: Tapi masalah dia, dia pun nak jumpa dengan Toroni. Tapi Toroni kita kan sibuk. Nak ajak minum pun susah. Nak ajak makan pun payah. Nak ajak ride pun select. So macam mana yang kita nak berkawan betul-betul tu?

0: Kan saya ajak tu ni.
1: Saya ajak kali dah. Tak pernah pun nak pirat dengan saya dengan Tuan Lumi.
0: Dan saya ajak tu ni minum pun payah nak jumpa. Ha.
1: Ampunlah VIP. Saya ni rakyat marhain.
0: Ji ji ji.
1: Ya sama. Pun payah nak lekat. Oh.
0: Dah bukan apa sebab setengah orang dia bila kita ada media sosial ni kan Tuan ni walaupun yalah kita faham orang kata apa ada ya kawan-kawan kita yang memang perhati je kan tapi kurang-kurang apa yang berlaku kat kita kawan-kawan kita tahu tapi kalau tak aktif di media sosial ni kan sebab dulu sungguh lah orang kata apa kita tak nak media sosial kan tapi sekarang dengan media sosial ni kita boleh tahu perkembangan terkini sahabat kita tu tak salah kan kalau kita nak proof friend tu
1: boleh kan tak salah pun tapi bagi saya lah ni setiap orang ada pendapat macam-macam kan jadi saya harap kalau saya boleh terima cara orang pun harap terima cara saya lah bukan saya putus sahabat bukan saya putus kawan tak kawan sampai bila-bila kan sampai syurga pun kita nak kawan
0: betul-betul
1: cuma cara saya berkawan macam tu lah lagi satu Tuan Muhammad bila saya ini saya tahu saya ada satu FB saja tau bila saya ada masa lah, bila saya ada masa, bila saya buka FB tu, dia jadi macam, orang kata, lekor tau.
0: Alik lah, alik.
1: Sebab banyak berita dalam tu, macam-macam info, yang betul, yang tak betul, semua ada.
0: Betul. Tak nafikan.
1: Tapi bagi saya, kalau tak pandai, uruskan benda tu, dia akan lalai lah.
0: Ada satu sebab begini, kenapa tu ni kita tak aktif kat Facebook ni. Takut crush bertembung lah ni. Betul ya? Ada sikit-sikit. Betul ya tu? Kan takut terkomen benda sama. Alamak.
1: Jadi kalau setiap orang ada apa minat masing-masing kan. Cuma apa pun bersederhana lah. Jangan keterlaluan sangat. Sebab saya tengok anak-anak saya pun macam tu.
0: Ya.
1: Dengan telefon ni macam mamu kata tadi kan. Balik-balik sekolah telefon dulu. Tak makan tak apa. Tapi saya tak boleh macam tu. Saya kontrol benda tu. Malam pukul sebelum pukul 11 semua kena ambil telefon.
0: Macam tu noh.
1: Nak mengantuk tak mengantuk saya ambil. Kan? Tapi saya tengok anak-anak saya ni saya ambil telefon dia tidur. Jangan tak ambil, tak ambil ambil subuh.
0: Itu dia. Jadi setiap malam kita akan kumpulkan telefon anak-anak tu lah.
1: Saya akan ambil telefon. Tak kira lah mereka walaupun anak saya dah besar kan. Lagi dia tak kerja, dia dah kerja esok dia ada duit dia sendiri. Dia buat lah macam mana dia nak. Tapi saya asuh macam tu lah kalau boleh. Dia kekalkan lah macam tu kan.
0: Tapi betul sebenarnya telefon ni boleh buatkan kita kalik tau. Kadang-kadang buatkan tidur kita tak cukup kan. Dan otak kita pun tak rehat disebabkan telefon ni kan. Jadi dengan cara yang Tori ni buat tu betul juga. Selagi mana mereka tak kerja, selagi mana orang kata apa, duk makan duit yang pak dia bagi, cukup time ambil telefon.
1: Kalau kerja pun sama lah tu. Kalau kerja pun kita esok nak bangun pergi kerja kan. Jangan terlalu lekor apa kalik sangat dengan telefon tu.
0: Ya betul. Saya pun
1: sampai kan kata tu memang kalau saya pergi jumpa TTF lah kawan-kawan motor kan. Saya tengok dia pun ni hampa ni nak menyembang kan nak tengok telefon lah tengok telefon duduk rumah lah kan. Kita mai tu nak jumpa nak menyembang. Lama tak jumpa ke adalah topik tapi kami selalu kalau menyembang tu memang lama lah kita sampai 2-3 pagi menyembang aku nak balik
0: nampak tak. Jadi apa-apa terima kasih Tuan untuk perkongsian kita hari ni. Jadi walaupun tak bermedia sosial tapi tetap juga orang kata jaga persahabatan tu kan.
1: Jangan kata saya selek no.
0: Nampaklah. Nampaklah sebab Tuan ni sebab tak add Facebook saya lagi kan. So nampaklah level select tu kan.
1: Nanti kita add.
0: Jangan tak perlu. Baik, masih Tuan ni.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Nampak tak Biba? Nampak? Jangan duk kalik ingat Malaysia. Nampak tak tu telefon tu?
2: Dah.
0: Cuba letak tutup telefon. Minta ayah lah Zat boleh?
2: Mana ada.
0: Nampak tak? Telefon budak-budak zaman lah ni. Telefon ni lah. Tak ada telefon tu tak senang duduk. Tapi tu dah lah. Susah nak jumpa orang. Yang memang orang kita apa kurang dengan media sosial. Sebab Mami cerita tu. Mami sebabkan media sosial lah. Hangit ada pun. Nasib tak terbakar air rumah tu kan.
2: Siapa ni?
0: Baik. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo. Siapa di talian?
3: Hello.
0: Panjang umur. Panjang umur. Baru yang kata tadi.
3: Amin.
0: Ha, tu dia. Mami kan?
3: Ya.
0: Mami kan?
2: Betul ke? Mami Fatimah.
0: Ah, sebelum Fatimah. Sebelum cakap telefon ni, picik tu kat dapur tutup untuk api.
2: Hari ni Mami tak masuk dapur awal. Mami pergi makan kat kedai.
0: Oh, makan kat kedai hari ni. Alhamdulillah. Makan apa hari ni?
2: Ni anak belanja roti canai.
0: Anak belanja roti canai. Alhamdulillah. Berapa keping? 6, 7?
2: Hai, 1. Dalam mana?
0: Kalau
2: makan banyak-banyak.
0: Kalau 1 tak balui dengan minyak, dengan masa nak keluar apa semua. Anak nak belanja sekeping ke?
2: Alah, dekat ya tang. Tak ada story you pergi makan. Dulang tempat tu lah I pergi makan.
0: Ni you dengar I nak cakap ni you. Lain kali kalau anak nak belanja, kurang-kurang ambil roti jenis sekeping, cicah dengan kuah apa nama gearbox ke, cicah dengan kuah kambing ke, balui sikit anak belanja.
2: Tak boleh. Yang tu semua tumbang nanti.
0: Tak, bukan sebab anak nak belanja. Sebab kita kena ingat tau, bila anak nak ni belanja, mak pak makan ikan murah rezeki. Jadi bukan kita nak perhabis duit anak. Tak, bukan nak bagi anak tu murah rezeki. Lain kali jangan makan sekeping lah. Tak boleh bungkus 10 keping.
2: Cukup lah. Lepas nak makan ubat je.
0: Baguslah mak
2: ni, macam ni. Ni,
0: Ha.
2: Sasat Mami jumpa kawan Mama kat situ juga.
0: Oh, jumpa kawan saya. Siapa dia?
2: Tadi awak nama tak calon pula.
0: Awak siapa dia? Siapa dia?
2: Dia kata dah jumpa Bambam baru ni kat masjid.
0: Oh ya ke? Yang tu kawan Bambam. Sebab jumpa kat masjid.
2: Nama dia Mi.
0: Ya. Baik. Alhamdulillah Mami.
2: Ya.
0: Dah kena roti canai dah kan?
2: Kena dah.
0: Dah kena mula. Dah makan ubat kan?
2: Dah lagi. Baru balik.
0: Baru sampai. Okey lah, tak apa sebab kena makan roti canai tadi kan? Siap lagi nak makan ubat. Bagi
2: Mami tak tahu tajuk dia apa.
0: Siaplah, dengarlah orang nak cakap ni. Bagi orang nak cakap habis dulu. Bagi keterlaluan sikit, sambil menyanyi lagu Borea.
2: Ya Allah, tak lepas lah juga aku ni.
0: Boleh?
2: Buat sampel, Mami suka lupa.
0: Assalamualaikum, kami ucapkan kepada Mami Tanjung yang baru lepas makan. Sambung.
2: Waalaikumsalam. Babak yang mana? Biba yang comel. Lupa dah kan?
4: Bolehlah.
0: Bolehlah. Mami.
2: Alah, lupa.
0: Mami. Ya. Topik kita hari ni pasal media sosial.
2: Telefon
0: tau. Bayangkan Mami, kalau satu hari nanti media sosial apa TikTok, semua TikTok. Ni TikTok ke Facebook ke tak semua ada. Ni dah tak ada dah dekat Malaysia, kat dunia ni kan. Nak gerak Mami okey tak?
2: Bagi Mami kan. Kalau bagi Mami tu okey lah juga. Tapi terpengaruh agak sikit-sikit lah ni dah.
4: Tu yang boleh hangis.
0: Patut lah. Ni kalau kata
2: dulu Mami tak kisah. Mami dah tengok TV. Lain ni TV pun Mami tak tengok dah. Tak lebih dah.
0: Mengalahkan budak-budak tu. Ingat kau budak-budak yang panggil macam tu. Tak tengok TV pun tak apa. Tengok telefon Mami pun sama.
2: Betul, Mami tak tipu. Dan ni Mami nak buka TV pun Mami tak tahu channel mana.
0: Tujuh sampai macam tu Mami. Tu agak-agak Mami. Betul. Kalau contohlah kat Malaysia ni kan, Facebook tak ada, TikTok tak ada, Mami okey lah. Kan tak senang duk agak
2: Mami,
0: gelisah.
2: Okay,
0: gelisah jugalah. Macam kucing nak beranak lah.
2: Mesti dah teringat kan?
0: Teringat.
2: Ni, apa tu lah. Kerana tengok telefon ni lah, mata Mami dah jadi SJB tu lah.
0: Ya ke?
2: Dulu Mami rosak sikit mata. Lain ni Mami pakai 3 spek mata. Abang mata
0: 3 spek mata sangkut tak mana?
2: Satu untuk cahaya.
0: Tu dia.
2: Satu untuk mata Mami berayak kan? Satu Mami nak keluar, Mami pakai lah.
0: Okey lah. Mami, menangkan Mami cerita, Mami tak mohon berkaitan dengan kesan. Orang kata apa, penggunaan telefon yang amat berbahaya lah. Jadi Mami, Bama bagi peluang kepada Mami untuk bagi nasihat lah kepada mereka dekat luar sana yang mungkin seangkatan sebaya dengan Mami, supaya jangan terpengaruh dengan media sosial, jangan terpengaruh dengan telefon macam Mami kena. Sampai hangit habis terbakar dekat dapur apa semua, sampai mata pun dah rosak habis dah. Jadi Mami, sikit nasihat Mami, silakan.
2: Okey, untuk di luar sana jugalah, baik muda ataupun tua ataupun macam cucu-cucu Mami kan. Sampai umur 12 tahun dah pakai spek mata dah. Punya dok belek telefon ni sampai periksa pun tak puas.
0: Tu dia.
2: Sampai tak mau belajar untuk kalau dok pegang telefon saja. Sampai pergi minta mahal lah Mami kata kan. Gampir masuk jambat pun bawa telefon.
0: Tu dia. Tak tahu tu, no.
2: Sorry.
0: Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Betul lah tu. Takkan nak masuk tempat lain.
2: Kalau jatuh telefon dalam jamban tu, macam mana nak ambil?
0: Mami cakap tu mewakili diri mami sendiri lah. Mami pun macam tu juga kan?
2: Mami tambah mami kata, yang mami tengok panjang sekali kan? Lepas Isya tu mami tengok lah sampai pukul 12.
0: Tu dia sampai ke lewat tengah malam?
2: Lepas tu mami tak tengok lah dah.
0: Tu dia.
2: Khalid tu mama mami bawa. Khalid memang Khalid.
0: Jadi tak kepada semua kepada semua pendengar Metro FM, jangan contohi mami. Boleh tahu tu. Betul lah.
2: Semualah ni orang terpengaruh dengan
0: betul apa, lah. Apa ni? Apanya betul lah kan?
2: Ida sosial kan?
0: Tu dia lah. Sebab mami pun penat layan fan mami, kena buat live hari-hari. Mami pun rajin buat live dalam ni.
2: Tapi lah. Ni macam mana orang tak Khalid, Bambang, Ibu. Kucing pun boleh bercakap. Lembu boleh bercakap. Kita ralik tengok lu tu kan. Tapi semua tu orang panggil apa? MA.
0: Bukan
2: MA.
0: MA tu medical assistant. Tu AI. Anak mami.
4: AI mami.
0: AI.
2: AI.
0: AI. Artificial intelligence.
2: Kita pun tengah tengok kan.
0: Betul. Itu dia.
2: Mana boleh cuci bercakap lu tu? Ada seorang kawan mami kan? Dia terbang kat cawan. Nama dia apa? Tak apa, Adin.
0: Teruk terbang hantar huas no. Awak dia buat panggil macam tu.
2: Tak ada tu sebab auto kan.
0: Apa dia buat panggil macam tu? Mami tak mau ikut je langkah dia terbang hantar huas.
2: Mami tengah tengok air tawar aku.
0: Okey, baik. Apa-apa Mami. Terima kasih Mami untuk perkongsian pagi ni lah.
2: Baik, sama-sama. Last minute lah ni kan. Okey, semoga anda berdoa diberkati Allah.
0: InsyaAllah, Mami.
2: Combi, cepatlah main kerja. Awak lama sangat duk menyorok.
0: InsyaAllah, Mami. Sekejap lagi, Mami.
2: Mami cakap.
0: Mami.
2: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Bye.
4: Boleh pula.
0: Mami. Ambil telefon, lempak asat dalam tong sampah tu esok ambil leng. Ralik sangat ni.
2: Pasal apa?
0: Bye bye. Aduh, apa nak cakap? Dia potong gitu. Yeah. Okay. Baik, itu dia. Daripada mami kan. Dengar tu nasihat daripada mami. Nampak baik. Dah. Dulu mami tak ralik macam lah. Okay. Lah ni ralik. Dulu ke 9, 10 tidur dah. Lepas isyak tu ke 10 lena dah. Lah ada telefon ke 10. Pergi apa pun tidur tu. Pergi 12 tak lena lagi. Duk kalik. Duk kalik. Duk tengok telefon je kan. Jadi, apa mami katakan tadi. Sampai mata pun dah berayak dah. Disebabkan kesan kepada telefon tu kan. Jadi yang baik kita ambil, yang tak baik kita ambil sebagai pedoman. Okay, supaya apa? Supaya kita tak leka dan kalik sangat dengan telefon ni kan. Okay, baik, apa pun untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-07-39 ataupun yang akan dirangkan WhatsApp Trif FM 0-05-08-09-59 pagi utama 9 pagi menanti anda. Itu Sam Trif FM, segalanya untukmu.

0: Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezal persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Kezah Kopi Bola Pagi. Seperti biasa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dua perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi di antara Brazil dan juga Jepun bersama-sama dengan Jerman dan juga Paraguay. Dan pastinya kedua-dua perlawanan yang menjadi tumpuan pagi ini semestinya cukup dramatik. Dan kita nak mulakan terlebih dahulu perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun, yang mana Brazil bangkit selepas dikejut Jepun. Yang mana Brazil dipaksa bekerja keras sebelum bangkit menewaskan Jepun 2-1 untuk mara kepusingan ke-16 terbaik. Jepun mengejutkan Brazil menerusi Kaishu Sano pada babak pertama sebelum Casemiro mengembalikan kedudukan seimbang sejurus selepas rehat. Dan ketika perlawanan dilihat bakar berlanjutan ke masa tambahan, Gabriel Martinelli muncul wira dengan jaringan kemenangan pada minit ke-90. Dan kemenangan ini turut memperlihatkan karakter Brazil yang tidak panik walaupun ketinggalan. Dan kalau Ancelotti mengubah pendekatan permainan pada babak kedua dengan lebih banyak hantaran lintang dan tekanan ke dalam kotak penalti Jepun, sesuatu yang akhirnya mengubah keputusan perlawanan. Kalau Ancelotti tidak membuat sebarang pertukaran dalam kesebelasan utama berbanding aksi terakhir peringkat kumpulan, ini adalah gol pertama Gabriel Martinelli dalam Piala Dunia. Brazil mencatat kebangkitan pertama daripada ketinggalan dalam aksi kalah mati Piala Dunia sejak 2002. Dan Bruno Guimarães mencipta bantuan gol kepada Martinelli. Perlawanan yang berlangsung di NRG Stadium Houston dengan kehadiran lebih 68,000 penonton. Dan Brazil akan bertemu Norway atau Côte d'Ivoire di pusingan yang seterusnya. Jepun buktikan mereka mampu bersaing dengan kuasa besar. Jepun sekali lagi menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup baik apabila berjaya menghadkan kreativiti Brazil sepanjang babak pertama. Mereka bukan sekadar bertahan, malah berjaya memanfaatkan kesilapan Danilo untuk mendahului perlawanan dan memberi tekanan kepada juara dunia 5 kali itu. Walaupun tersingkir, persembahan Jepun mendapat pujian ramai pemerhati kerana keberanian mereka menentang salah satu pasukan pilihan kejohanan. Dan Brazil sendiri mengakui Jepun memberikan cabaran paling sukar setakat ini. Jepun menggunakan formasi 5 pertahanan khas untuk mengekang Brazil. Dan Kaishu Sano menjaringkan gol hasil kesilapan hantaran Danilo. Dan Zion Suzuki melakukan beberapa penyelamatan penting untuk memastikan Jepun terus bersaing. Jepun menamatkan perlawanan dengan hanya 40% penguasaan bola tetapi kekal kompetitif. Dan semestinya perlawanan di antara Jepun dan juga Brazil, pengalaman jadi pembeza. Okay, yang mana perlawanan ini membuktikan bahawa pengalaman di pentas besar masih menjadi kelebihan Brazil. Dan ketika Jepun mula kehilangan tenaga pada penghujung aksi, Brazil terus mengekalkan intensiti serangan sehingga akhirnya menemui gol kemenangan. Bagi Brazil, kemenangan ini mungkin tidak hadir dengan persembahan yang cantik, tetapi ia menunjukkan satu lagi ciri penting pasukan juara itu sentiasa mencari jalan untuk menang walaupun tidak berada pada prestasi terbaik. Dan Brazil melakukan 679 hantaran pada ketepatan 92% dan mereka menghasilkan 20 percubaan, 4 kali ganda lebih banyak berbanding Jepun. Jepun hanya melakukan 5 percubaan sepanjang perlawanan dan Brazil hanya melakukan 4 kekasaran, menunjukkan permainan yang cukup bersih. Dan Vinicius Junior beberapa kali hampir menjaringkan gol tetapi dinafikan Zion Suzuki. Ancelotti mendedahkan beliau sebenarnya menyimpan Neymar untuk digunakan jika perlawanan memasuki masa tambahan. Dan seterusnya, sumpahan pusingan kalah mati Jepun terus berterusan. Yang mana kekalahan 2-1 kepada Brazil bukan sekadar menamatkan perjalanan Jepun di Piala Dunia 2026. Malah meneruskan satu rekod yang cukup menyakitkan buat Samurai Blue, yang mana sejak kali pertama mara kepusingan kalah mati pada 2002. Jepun masih belum berjaya melepasi halangan tersebut walaupun beberapa kali hampir melakar sejarah. Lebih memilukan, kebanyakan penyingkiran Jepun berlaku dengan cara yang cukup dramatik. Mereka pernah tewas menerusi penentuan penalti dan dibolosi pada saat-saat akhir, dan kini sekali lagi tersingkir selepas melepaskan gol kemenangan Brazil pada masa kecederaan. Ia menggambarkan betapa tipisnya jurang antara kejayaan dan kekecewaan di pentas Piala Dunia. Pada tahun 2002 tersingkir 0-1 kepada Turki pada pusingan ke-16 sebagai tuan rumah bersama. 2010 tewas kepada Paraguay menerusi penentuan penalti 5-3 selepas seri 0-0. Dan 2018 melepasi kelebihan 2-0 sebelum tewas 3-2 kepada Belgium hasil gol pada minit ke-94. Dan pada tahun 2002 disingkirkan Croatia menerusi penentuan penalti selepas seri 1-1 cemerlang di peringkat kumpulan, tewaskan Spanyol dan juga Jerman. Dan pada tahun 2026 tewas 2-1 kepada Brazil selepas dibolosi jaringan Gabriel Martinelli pada minit ke-96. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara Jerman dan juga Paraguay. Paraguay cipta kejutan terbesar setakat ini. Yang mana Paraguay muncul pencipta kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 apabila menyingkirkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 sehingga tamat masa masa tambahan. Dan Julio Enciso meletakkan Paraguay di depan sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan pada awal babak kedua. Namun tiada jaringan tambahan yang berjaya dihasilkan sepanjang baki permainan. Ketika penentuan penalti, penjaga gol muncul wira apabila menyelamatkan dua sepakan Jerman sebelum Jos Canales menyempurnakan sepakan kemenangan. Dan kekalahan ini sekali lagi menambah episod duka Jerman di pentas Piala Dunia selepas beberapa edisi yang mengecewakan. Ini kemenangan pertama Paraguay dalam aksi kalah mati Piala Dunia sejak 2010. Dan Orlando Gil menyelamatkan dua sepakan penalti Jerman. Jos Canel menyempurnakan sepakan penalti kemenangan Paraguay. Dan Julio Enciso kini telah menjaringkan dua gol di Piala Dunia 2026. Paraguay akan bertemu dengan pemenang antara Perancis dan Sweden di pusingan ke-16. Dan Gustavo Alfaro kini membawa Paraguay ke pusingan kalah mati dalam penampilan sulungnya di Piala Dunia sebagai jurulatih. Dan seterusnya, Jerman kuasai perlawanan tapi gagal mencari penaman. Jerman sebenarnya menguasai sebahagian besar permainan dan berkali-kali mengasak kubu Paraguay. Dan mereka turut menyangka telah memperoleh gol kemenangan dalam masa tambahan. Namun jaringan Jonathan Tah yang dibatalkan selepas semakan VAR mendapati berlaku kekasaran terhadap gol Orlando Gil dan kegagalan memanfaatkan peluang dan akhirnya memakan diri. Walaupun mempunyai lebih banyak penguasaan bola dan percubaan, Jerman gagal mencari jaringan kedua sebelum kecundang dalam penentuan penalti. Dan Jerman mencatat lebih 60% penguasaan bola sepanjang perlawanan. Dan Kai Havertz dah menjaringkan gol penyamaan menerusi tandukan hasil hantaran Florian Wirtz. Dan Dennis Undav juga membuat penampilan pertama sebagai kesebelasan utama Jerman di Piala Dunia. Manuel Neuer dan juga sempat menyelamatkan satu sepakan penalti Paraguay. Dan Jonathan Tah gagal menyempurnakan penalti penentuan. Dan Orlando Gil dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Dan semestinya dalam perlawanan di antara Jerman dan juga Paraguay menunjukkan sebagai sejarah buruk Jerman dan malam gemilang Paraguay. Kekalahan ini cukup sebenarnya bersejarah kerana buat pertama kali dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Jerman tewas menerusi penentuan sepakan penalti sebelum ini, yang mana Der Mannschaft terkenal sebagai antara pasukan yang paling berjaya dalam penentuan penalti di kejohanan utama. Dan bagi Paraguay pula, kemenangan ini membuktikan disiplin bertahan dan semangat berpasukan masih mampu menewaskan pasukan pilihan. Dan mereka sekali lagi menunjukkan bahawa status bukanlah penentu apabila memasuki saingan kalah mati. Dan ini merupakan kekalahan pertama Jerman menerusi sepakan penalti dalam sejarah Piala Dunia. Paraguay menjadi wakil Amerika Selatan kedua yang mara ke pusingan 16 selepas Brazil. Dan Jerman gagal melepasi pusingan ke-32 walaupun hadir sebagai juara kumpulan E. Dan Gustavo Gomez mengetuai benteng Paraguay yang hanya melepaskan satu gol dalam 120 minit. Dan perlawanan ini merupakan aksi pertama Piala Dunia 2026 yang berlanjutan ke masa tambahan. Dan kekalahan ini dijangka meningkatkan tekanan terhadap Julian Nagelsmann selepas prestasi Jerman yang tidak konsisten sejak beberapa edisi Piala Dunia. Baik, demikian untuk perkongsian Kopi Bola Pagi pada pagi ini di antara pertemuan Brazil dan juga Jepun, dan juga pertemuan di antara Jerman yang pulang awal menentang Paraguay. Dan pastinya kedua-dua perlawanan tumpuan ini menjadi satu titik sejarah juga buat keempat-empat pasukan. Dan kita nak kongsikan juga antara perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu perlawanan di antara Belanda menentang Maghribi yang telah pun memasuki minit ke-35 yang masih lagi mengekalkan dengan kedudukan 0-0. Nantikan pula perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan anda dari semasa ke semasa. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Paning-paning padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.

0: dan juga
1: Nihat.
0: Kami bertiga pagi ni yang mana Bambam ada, Biboh ada, Mihat pun ada. Jadi Bambam nak tanya Mihat lah.
1: Mihat,
0: kaki media sosial tak?
1: Tak sangat.
0: Tak sangat. Sebab apa? Tak sangat. Rasa macam tak percaya sebab sebab budak-budak zaman lah ni kadang-kadang depa punya media sosial lagi teruk daripada orang lain.
1: Boleh jadi.
0: Up to date
1: ada juga tapi bukan yang share konten yang pelik-pelik lah. Selalunya akan share konten-konten yang informatif, yang bermaklumat.
0: Dia kalau orang lelaki ni kalau cakap ni kan mahak baik-baik lah.
1: Betul
2: sungguh lah. Kiranya sejenis yang suka post jugalah.
1: Suka post juga tapi bukan yang ada jadual spesifik post setiap minggu ke tak. Ikut kalau ada idea untuk konten baru post.
0: Okay, baik. Dan pasti kita nak buka peluang insyaAllah untuk anda yang mungkin nak kongsikan soalan. Kita dah buka peluang kepada pendengar kita yang mungkin nak berkongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian? Sabarlah Syed, tak ada. Kami nak angkat telefon ni. Okey, dan kita nak kongsikan perkongsian dari Kak Kamariah. Apa cerita ni? Soal
1: Bambam comelnya, baby bibah cinoni noninya. Media sosial kak suka share view yang cantik, gambar kucing comel-comel macam Bambam.
0: Sekali lagi
1: gambar kucing comel-comel macam Bambam.
0: Ayam kucing tu tak sebut, ayam belakang tu ya?
1: Yang mana?
0: Ni.
1: Comel-comel macam Bambam.
0: First time seorang kata Bambam comel.
1: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Doa-doa ustaz dan resepi-resepi menarik dan lain-lain lagi yang elok-elok lah.
0: Jadi dia nampak tak kan? Umpan kebanyakannya resepi.
1: Betul. Semua resepi dia.
0: Bambam pernah stalk dekat FB tu tau. Kan dia share resepi tau. Memang syok tengok. Dia kata besok nak masak yang ni, lusa nak masak yang tu, lepas tu tulat nak masak yang tu. Tu lelaki dekat member. 3 bulan dah share resepi. Satu pun tak masak. Nampak dah. Jujur kan? Dan ini kongsian daripada Abang Mi Syahalam kita ni. Assalamualaikum Double B. Bambam Bibah. Saya tekat lah ni hanya ada WhatsApp je. Yang lain tak ada. Ni pun sebab kerja je. Untuk WhatsApp, untuk cari jalan je. TikTok pun ada tapi untuk kerja. Jika dia add dalam grup, saya akan reject. Sebab saya tak suka dalam grup duk tayang-tayang makan lah, melancong lah, tunjuk itu ini. Dan jika dalam grup, saya cukup tak suka sebab pagi-pagi ucap selamat le, ucap tahniah le, hantar gambar itu ini aktiviti mereka. Itu dia. Nak cari telefonnya, boleh buat call je. Itu dia daripada Abang Mishalam. Cari telefon tu yang memang nak buat untuk call saja. Bukan untuk yang lain-lain kan. Tapi betul juga kan. Ada sengah-sengah grup kan. Pagi-pagi ramai yang bagi salam, yang berdoa kan. Kadang-kadang Bambam pernah juga tanya dengan seorang ni tau. Dia ni pagi-pagi dia akan hantar wish tau. Hantar poster kan. Kata hantar dah hantar apa tadi. Aku wish salam pagi-pagi, kau bagi salam, aku doa. Yang masalah dia ni pagi weh. Hantar poster tu selamat malam. Main forward je.
2: Kena
0: tak tahu apa ke benda yang hantar.
1: Dia kena ikut keadaan.
0: Betul tak kan. Tak salah kita nak hantar kan. Nak menyapa. Tapi kalau kita rasa macam ada orang yang mungkin tak selesa dengan kita, ataupun kita sendiri tak selesa dengan benda tu, kita keluarlah grup. Kan macam apa, macam Bami lah. Bami tak berkenan dengan cara tu. Tak ada masalah kan. Kita tak perlu kita nak paksa-paksa diri kita untuk puaskan hati semua orang.
2: Betul-betul.
0: Okay. Baik, kita dah hampir di penghujung tugasan untuk hari ni. Dan Bibah, Soat dia maklumkan kepada kita tadi yang mana beliau bakal ditukarkan
2: bersama Lela lah.
0: Dia dan juga siapa nama seorang Lela ke Leha?
2: Lela.
0: Ada kisah salam dekat Lela. Okay. Yang mana mungkin sikit lah perkongsian daripada Soat sepanjang berada di bahagian rancangan ni. Esok, start esok mungkin masuk TV pula. Kan Soat akan dipindahkan ke bahagian berita. Kan. Dan mungkin masuk goti kami tak bagi dah.
2: Tak ada akses lah.
0: So bagi Soat sendiri lah sikit perkongsian lah pengalaman sepanjang berada di unit rancangan ni.
1: Terima kasih ya atas soalan tu. Setakat pengalaman, alhamdulillah saya banyak belajar banyak benda lah di sini. Dari segi penulisan skrip, buat penghasilan kapsul. Sebab bagi saya sebelum ni, kalau orang-orang luar sana mungkin tak boleh dapat pengalaman yang saya dapat. Jadi itu salah satu yang saya rasa powerful lah yang saya dapat di sini. Sebab apa, saya punya background akademik more kepada journalism. Tapi bila saya intern di sini, saya dapat satu ilmu yang baru. Sebab saya expect saya dapat di berita sahaja. Tapi saya dapat peluang juga di rancangan.
0: Sewaktu
1: di rancangan ni, saya banyak belajar benda yang saya tak belajar di kuliah. So dia macam satu benda yang

0: golden experience lah untuk saya.
1: Ya, mantap, mantap. Jadi insyaAllah kami doakan semoga Soot kita berjaya. Soot bukan nama sebenar. Jadi Soot selepas dah keluar dari rancangan ni, sila gantung nama anda di papan kenyataan lah. Okay, dan ambil kembali nama sebenar anda. Dan apapun insyaAllah kita doakan semoga Soot terus maju jaya. Dan juga Abibah masih ada lagi dengan Bambam. Jangan pergi mana-mana. Dan pasti juga kita dah hampir di penghujung tugasan untuk hari ni. Dan kita mungkin nak terima soalan lagi lah, pemanggil yang terakhir. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa di talian?
2: Syuhada.
1: Apa khabar Syuhada?
2: Baik.
1: Alhamdulillah dah menyorok dah.
2: Dah.
1: Alhamdulillah menyorok apa hari ni?
2: Buah Melaka.
1: Buah Melaka.
2: Melaka tak sampai lagi buah
1: tu. Okey lah tu, buah Melaka. Dia lepas makan buah Melaka je, cakapnya kena kat belakang.
3: Melakau.
2: Tak jadi je.
1: Tak jadi.
2: Tak lagi jadi campur.
1: Alamak. Okey, baik Syuhada. Kita dah nak hampir di penghujung dah ni. Jadi perkongsian sikit lah daripada Syuhada kan, berkaitan dengan media sosial ni. Bagi Syuhada sendirilah, seorang yang kaki media sosial tak?
2: Kalau telefon tu iyalah. Takkan main kita main benda-benda yang macam basic lah, WhatsApp, Facebook. Terutama orang macam kami pula kan. Kalau dulu telefon yang jenis apa tu, yang jenis ketui besar tu kan. Masa tu kami tak, kami hanya boleh angkat call saja. Call dan call orang, maknanya kita kena ingat button-button tu. Tapi dah sekarang ni dengan teknologi dia canggih, dia keluar suara apa bagai. Jadi bila kalau satu hari nanti tak ada tu, tak tahu nak kata macam mana. Soalnya banyak lah.
1: Tapi bagi Syuhada sendiri, antara yang orang kata apa, dikasihkan sebagai orang kurang upaya kan, jadi penglihatan. Jadi macam mana setiap kali kalau kata Syuhada nak reply WhatsApp tu kalau dapat tu?
2: Itulah sebab dia telefon ni dekat, kalau ada masalah lagi kah?
1: Boleh sikit.
2: Kalau kita pergi dekat setting tu, dia dekat accessibility, dia ada satu ruang untuk buka suara tu, nanti dia akan berbunyi kalau kita
1: sentuh. Dia akan baca kembali lah apa mesej yang orang hantar tu.
2: Ya, betul-betul. Dia kena pergi dekat accessibility, cari perkataan talk back, kan kita on kan dia. Lepas tu adalah lagi setting bagai-bagai nak bagi dia, kita sentuh dia tak terus bunyi.
1: Okay. Itu kalau kita, itu kalau Bambam WhatsApp dekat Syuhada, Bambam tulis. Kan, tulis apa yang Bambam nak cakap. Contoh, Assalamualaikum, apa khabar Syuhada kan. Syuhada akan dengar lah kan apa yang Bambam tulis tu kan. Tapi kalau Bambam hantar emoji kat Syuhada, ada bunyi tak? Syuhada? Hello?
2: Kalau
1: telinga. Hello? Kalau Bambam hantar emoji, emoji yang gamak, stiker.
2: Oh, stiker tu dia cuma bagi tahu stiker. Kadang dia kalau buat gambar ni, kadang-kadang setengah orang dia guna software lain pula untuk
1: macam tu kan.
2: Tapi dia leceh sikit lah. Kadang-kadang tu dia habat benda yang basic-basic saja.
1: Bukan apa. Contohlah kalau Bambam hantar stiker kucing dekat Syuhada kan. Dia keluar meow. Kan, hantar-hantar gambar monyet kan. Contoh. ada orang kata apa, aplikasi lain pula lah yang boleh baca. Orang kata apa, stiker tu kan.
2: Dia cuma bagi tahu stiker. Kalau yang lain tu mungkin, kalau nak bagi tahu seorang sedang duduk tu, kita kena pakai software lain untuk silalah lah. Smartphone dia boleh baca yang tu.
1: Sebab dulu waktu Bambam tugas petang dulu kan. Kalau kata Syuhada masih ingat, Syuhada kan kat WhatsApp dekat Mentera FM kan. Bambam hantar stiker dekat Syuhada, lepas tu orang tengok Bambam. Hantar stiker apa dekat Syuhada, mana dia boleh, mana dia boleh baca. Mana Bambam tahu masa tu kan.
2: Apalah dia mungkin pemahaman orang dia rasa macam tak boleh.
1: Ya, baik. Apa pun insyaAllah kami doakan semoga Syuhada sentiasa dipermudahkan urusan.
3: Amin.
2: InsyaAllah.
1: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Syuhada. Nampak tak kan? Setiap orang ada kekurangan dia. Dan jangan jadikan kekurangan tu sebagai benda yang menghadkan kita. Kan, jadikan kekurangan tu sebagai satu kelebihan. Ada yang cakap emoji akan bunyi macam Bambam lah. Itulah dah Bambam tanya. Manalah tahu kan, kukuh emoji kita tak rima. Kan, emoji kita tak gamak boya. Sayang. Contoh kan, tak salah kan, kita tanya, tak tahu kita tanya Abang Haji. Betul tak kan? Jangan mandai-mandai. Baik, apapun kita sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ni. Selepas ni Fazrina Sadiq akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara. Hari ni Fazrina dah lain macam sikit kan.
3: Apa tu?
1: Memang dia hari ni memang lawa betul, segok betul. Tak tahu, dia kata baju yang dia pakai tu dia beli kat Turki. Ada orang hantar dekat dia, dan dia singgah ke Turki tu. Dia naik flight sampai ke Turki, beli baju, ambil baju balik, main Malaysia balik.
3: semata-mata.
1: Nampak betapa cantik yang dia hari ni. Dan dia akan kongsikan tip kepada anda semua macam mana nak kekalkan kecantikan tanpa makeup selama 24 jam. Okay, itu semua sekejap je lagi Fazlina Saddiq akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau Faz tak kongsi lagi, apa boleh WhatsApp dekat WhatsApp Metro FM, tanya bila nak kongsi. Jadi secara tak langsung boleh menjimatkan poket anda daripada kena beli makeup yang mahal-mahal. Okay, kena pakai sedia lipstick lah, petu-petu yang tempek-tempek kat muka tu, panggil apa,
3: foundation.
1: Foundation lah, tak payah dah. 24 jam no makeup. Ada tip yang Faz nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Cuma kerja dia kena makik tengah malam. Tak apa dah, sekejap lagi Faz akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ultimate Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Digas menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan kewujudan kartel atau sindiket yang didakwa mengeksploitasi pelarian Rohingya di negara ini. Ia termasuk penyelewengan bantuan keuangan yang sepatutnya diterima golongan berkenaan. Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemendang Tan Sri Muhammad Yusof Latif berkata isu pelarian Rohingya bukan lagi sekadar membabitkan aspek kemanusiaan semata-mata. Sebaliknya, ia didakwa berkembang menjadi masalah keselamatan dan tadbir urus yang memerlukan siasatan menyeluruh. Keadaan itu sekaligus menyebabkan pelbagai masalah termasuk penempatan haram, isu berkaitan pendatang asing tanpa izin serta peningkatan kegiatan jenayah dan eksploitasi dalam kalangan etnik berkenaan. Beralih ke perkembangan lain, Kompleks Makanan Tanjung Bungah dipilih mewakili negeri Pulau Pinang menyertai kempen Premis Makanan Bersih pihak berkuasa tempatan PBT tahun 2026, program anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang Datuk Insinyur Era Chindran berkata antara kemudahan yang disediakan di kawasan berkenaan termasuk mesin Automated External Defibrillator AED Station Kitar semula pusat pengumpulan minyak terpakai serta stesen pengecasan kenderaan elektrik.
2: Kita menjemput peniaga-peniaga untuk memberi sokongan kepada kita kerana mereka akan menentukan, mereka akan jalankan sendiri kempen ini dengan bantuan MBPP. Jadi kita meminta mereka memberi sokongan dan juga kehadiran mereka pada hari ini cukup menggalakkan. Kebanyakan mereka datang untuk mengambil bagian dalam pelancaran.
1: Datuk Insinyur Era Jindran, KPKT juga telah memperuntukkan sebanyak RM10,000 bagi pelaksanaan kempen Premis Makanan Bersih yang dijalankan bermula Mei lalu sehingga Julai depan. Sementara itu, dalam program sama, Datuk Insinyur Era Jindran memaklumkan MBPP turut melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan kecil di kompleks berkenaan dengan kos keseluruhan lebih RM92,000. Angka itu melibatkan tahun 2023 hingga kini. Ia termasuk kerja-kerja pembaikan kerosakan elektrik, perpaipan serta struktur kompleks berkenaan. Peruntukan itu membabitkan nilai lebih RM31,000 bagi tahun 2024 dan hampir RM40,000 untuk tahun seterusnya. Bagi tahun ini, ia melibatkan peruntukan hampir RM22,000. Ini pula empat rumah ibadat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Paya Terubung memperoleh pengurangan cukai tanah kepada hanya RM50,000 setahun. Adunya Wang Hung Wai berkata kadar yang perlu dibayar sebelum ini adalah bernilai RM641 setahun. Jelasnya pengurangan itu menjadi cerminan komitmen kerajaan dalam menghargai peranan institusi keagamaan dalam pembangunan sosial, budaya dan warisan kepercayaan. Ia sekaligus memperkukuh keharmonian antara agama di Pulau Pinang. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Bermula 25 Jun 2026, JESCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JESCO kini tersedia di 12 plaza tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JESCO. Layari jesco.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak, Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak, 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Bersama saya Fazrina hari ini dalam Fokus Mutiara edisi 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Sudah tak sedar kita dah melalui 6 bulan kan untuk tahun 2026 ni, dan esok kita akan memasuki bulan 7 pula. Masa berlalu sangatlah pantas sekali kan. Baik, hari ini dalam Fokus Mutiara kita ada pelbagai pengisian menarik menanti anda semua. Kita ada I Love hari ini, hari Selasa seperti biasa. Juga jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Putera FM. Juga saya tak lupa kepada rakan setukar saya tadi, Bam-Bam, menyerikan pagi anda, merosikkan pagi Mutiara. Saya nak buat-buat macam tak dengar lah apa yang Bambam cakap tadi. Dia suruh bagi tips apa? Tips kecantikan without makeup for 24 hours kan? Nantilah kita share lah. Teruskan bersama kami. Terima kasih sekali untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam Fokus Mutiara. Hari ini seperti biasa hari Selasa kita ada segmen I Love. Dan hari ini Fazrina dah pun pick topic pada anda semua untuk kita membicarakan tentang love language bersama dengan keluarga ataupun bahasa cinta bersama dengan keluarga. Pernah tak anda terfikir kan, sebenarnya setiap orang ada cara dia tersendiri untuk menunjukkan ataupun menzahirkan rasa sayang dia tu kepada keluarga. Ada yang tidak semestinya orang kata dengan ucapan sahaja macam I love you, saya sayang mak, saya sayang ayah. Tapi ada juga orang yang menunjukkan kasih sayang dia melalui action dia. Kita akan membicarakan tentang love language bersama dengan keluarga selepas ini. Terafam segalanya untukmu.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Rafam segalanya untuk mu. Masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara 13. Halo semua. Good morning. Assalamualaikum kepada anda yang baru sahaja buka radio, tengah buat apa tu, dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan hari ini dalam segmen I Love, kita tengah membicarakan tentang topik love language bersama dengan keluarga. Sebenarnya kasih sayang ni tak semestinya dengan kata-kata je tau. Pernah tak anda perasan ada orang dalam keluarga kita jarang sangat cakap I love you, ataupun adik-beradik kita misalnya kan. Tapi setiap hari dia tunjukkan kasih sayang dia dengan cara yang lain lah. Contohnya macam mak kita tak pernah lupa untuk bungkuskan bekal kita, ataupun ayah kita yang sanggup berjaga kalau kita balik lewat. Atau ada juga adik-beradik kita, abang atau kakak yang diam-diam tolong selesaikan masalah kita, yang always there untuk kita bila kita perlukan. Itulah yang dipanggil sebagai love language. Sebenarnya kasih sayang bukan sekadar pada ucapan yang diucapkan, tapi juga pada setiap apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kan benda kecil yang kita anggap biasa tu pun sebenarnya tanda kasih sayang paling besar. Jom Fazrina nak dengar juga love language hampa pula macam mana. Jom kongsi bersama saya 0105080957. Jom Rafam, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fadrina Sadiq, dalam Fokus Mutiara, temankan anda semua. Dan hari ini kita tengah sembang pasal love language bersama dengan keluarga. Sebenarnya kan, ramai keluarga punya love language tu berbeza-beza. Ada yang suka tunjuk melalui action, ada juga yang suka tunjuk melalui ucapan dan sebagainya. Dan Fadrina pun ada terima kiriman daripada ramai juga ni, antaranya daripada Syafika. Katanya, "Assalamualaikum Fazrina. Saya dulu kan dengan abang memang kuat sangat bergaduh. Tapi bila saya masuk uni, dia lah orang yang paling kerap telefon saya, tanya cukup tak duit untuk hari ni. Kadang-kadang saya tak tanya pun, tapi tiba-tiba je dia akan transfer duit belanja. Rupanya itulah cara abang saya ambil berat tentang saya. Rupanya itulah dia punya love language," katanya. Betul lah sebenarnya, Syafika kan. Sebenarnya kadang abang-abang ni dia jarang nak menzahirkan kasih sayang tu melalui ucapan kan. Dia suka tunjukkan melalui action mereka. Dan ini kiriman seterusnya daripada Aina. "Assalamualaikum Fazrina. Saya nak cakap pasal ayah saya. Ayah saya ni seorang pendiam. Dia jarang sangat puji saya. Tapi tiap kali saya nak balik rumah, balik kampung, dia mesti message saya setiap satu jam, tanya dah dekat mana, dah makan ke dan sebagainya. Dulu saya tak faham, tapi sekarang baru saya tahu itulah love language seorang ayah." Masya Allah. Sebenarnya mak ayah kita pun mereka tak menzahirkan ataupun menunjukkan kasih sayang melalui ucapan, tapi banyak sebenarnya love language yang mereka tunjukkan. Mungkin kadang kita yang tak sedar kan. Dan Fazrina juga doakan semoga keluarga kita semua sentiasa harmoni, dilindungi Allah, dan happy je sentiasa. Okay, terima kasih kepada anda yang hantarkan kiriman kepada saya. Selepas ini di jam berikutnya ada pelbagai pengisian menarik menanti anda semua. Teruskan bersama kami, Petra FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Muter FM, baru sempoi.
1: Hai, saya Fi.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kompiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Dan jangan langgar lampu isyarat merah.

FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, temankan anda dalam Fokus Mutiara waktu ini. Seperti yang saya janjikan kepada anda, kita nak check ramalan cuaca untuk hari ini. Mungkin ada yang dah plan nak keluar cari lunch saat lagi kan. Jadi jom sama-sama kita semak sekejap ramalan cuaca untuk hari ini. Mengikut ramalan di Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari ini 30 Jun 2026. Selasa, ribut petir di beberapa tempat bagi pagi dan juga petang. Manakala untuk malam, hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua yang nak keluar saat lagi tu, pastikan sediakan payung. Bagi yang bermotosikal tu, sediakan baju hujan siap-siap tau dalam ragau tu. Dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okay? Jom kita layan lagu seterusnya. Terafam segalanya untukmu.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami.
2: Rasti Rahman.
1: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofrai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bermula 25 Jun 2026, JESCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JESCO kini tersedia di 12 plaza tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JESCO. Layari jesco.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur sampailah kisah kehidupan, ha, Acibi my da. Acibi ni macam-macam, ada saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh lah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi my da setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi my da.
0: Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Dah nak masuk jam ketiga dah Fazrina temankan anda. Dan di jam berikutnya, jom kita berhibur tanpa henti dalam Everlasting Memory. Kalau ada lagu yang nak ditujukan pun boleh nanti saya mainkan. Okey, teruskan bersama kami. Drafam segalanya untukmu.

ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Bermula 25 Jun 2026, JISCO diperluas ke 3 lokasi baharu di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kumang Semang. Dengan penambahan ini, JISCO kini tersedia di 12 plaza tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna JISCO. Layari jisco.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk...

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya Allah.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain, tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya.
3: Inilah Mutiara FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.25 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

di kawasan Pulau Pinang dan sekitarnya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada anda semua. Kita ambil masa sekejap untuk recharge balik tenaga kita dan kita mohon doa kepada Allah SWT, minta segala hajat-hajat yang ada. Moga Allah makbulkan segalanya, insyaAllah. Amin. Dan kalau semalam Fazrina kongsikan kepada anda satu doa yang untuk kita memohon sekel yang baik-baik, hari ini pula Fazrina nak doa, nak kongsikan juga salah satu doa untuk kita memohon afiah. Antaranya, Allahumma inni as'alukal afiah. Bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan ataupun kesejahteraan. Sebenarnya doanya pendek je, tapi membawa maksud yang sangat besar lah. Bukan untuk sekadar tubuh badan kita, tapi ia sebenarnya merangkumi perlindungan daripada segala keburukan, kesusahan, fitnah dan dosa. Ini antara doa yang sama-sama kita boleh amalkan, dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selepas ini, pelbagai pengisian menarik menanti anda. Kita ada bicara kesihatan selepas ini. Sama-sama nantikan, okey? RFM, sekalinya untukmu.

0: makanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
2: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Terima kasih segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, temankan anda semua di waktu ini. Dan seperti yang dijanjikan, saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan Dr. Siti Raida Mehdi Muhammad Yassin, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Okay, hari ini Doktor di sini untuk kita membincangkan tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2026 tentang kesihatan ibu dan anak, ya Doktor?
3: Ya, betul.
2: Okey, Doktor. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh terangkan apa itu NHMS ataupun National Health and Morbidity Survey. Silakan, Doktor.
3: Baiklah, selamat petang semua. Saya intro sikit lah, nak sebut pun belik lidah, ya. NHMS. Okey, NHMS ni sebenarnya adalah aktiviti tinjauan kesihatan. Mungkin lebih mesra dikenali dengan nama bancian lah. Dia, kenapa kita nak buat NHMS ni? Tujuan dia, fokus dia adalah untuk kumpul maklumat mengenai kesihatan. Kita nak tentukan prevalence penyakit. Kita nak tentukan faktor-faktor risiko di kalangan penduduk kat Malaysia lah. Okay, so NHMS ni memang saban tahun dijalankan. Kita akan ikut topik-topik kesihatan yang berbeza lah. So setiap tahun adalah topik-topik yang unik. So macam mana kita nak tahu topik tu? Ini adalah Ketua Pengarah Kesihatan kita duduk berbincang dengan pihak pemegang taruh, pakar-pakar kesihatan. Dan setelah diluluskan oleh jawatankuasa pemandu NHMS, okay, ons, jalanlah survey berkenaan.
2: Okey, Doktor. Jadi ianya fokus kepada kesihatan ibu dan anak je, Doktor.
3: Ha, betul. Untuk tahun ni tema dia adalah kesihatan ibu dan anak. So kita tumpu data ni akan bantu kita lah di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk rancang serta tambah baik perkhidmatan kesihatan untuk kesejahteraan rakyat. So untuk tahun 2026 ni kita kupas berkenaan dengan kesihatan ibu dan anak. So semasa survey tu dijalankan, kita tengok penjagaan prakehamilan. Ini untuk ibu lah, waktu hamil, selepas dia bersalin. Sebab dia akan ambil kalangan ibu-ibu yang mempunyai baby 2 tahun ke bawah. Itu untuk ibu. Untuk kanak-kanak pula, dia tengok status pemakanan, perkembangan, macam mana kesihatan pergigian dan tahap anemia. Itu untuk kanak-kanak. Untuk wanita pula, wanita usia reproduktif, kita akan beri tumpuan kepada isu penggunaan kontraseptif, anemia dan juga keganasan pasangan intim. So ini adalah macam tema tahun ni lah.
2: Okey. Jadi sebenarnya, Doktor, siapa yang terlibat untuk tinjauan kesihatan ini, Doktor?
3: Okey. Untuk tahun ni di seluruh Malaysia, kita ada 1,700 orang ibu yang mempunyai baby 2 tahun ke bawah. Untuk wanita reproduktif pula, 2,700 orang wanita. Dan target kanak-kanak pula adalah seramai 4,300 orang. Yang ni usia dia 17 tahun ke bawah lah.
2: Ya, doktor, sebenarnya kan doktor nak tanya juga bagaimana kalau dari segi tempat kediaman dipilih. Dia sebenarnya lebih kepada macam banci kan tinjauan ini kan.
3: Ha. Okay, so dia pemilihan tu adalah dilakukan secara rawak. So Jabatan Perangkaan Malaysia, dia orang dah pilih dah blok-blok perhitungan. So seluruh Malaysia ada 398 blok perhitungan. Dan dalam jangkaan dia orang akan melawat atau ketuk pintulah, ketuk pintu rumah 39,800 ya, secara total lah di seluruh Malaysia.
2: So bermulanya bila doktor? Bila?
3: Daripada bulan Jun sampai ke bulan September. So ada dalam tempoh 3 bulan lah survey ini dijalankan.
2: Okey. Jadi sebenarnya doktor, pengumpulan data ni dijalankan bagaimana pula?
3: Okey, mereka ni akan pasukan pengumpul data lah kita panggil.
2: Okay.
3: So dalam pasukan pengumpul data ni ada, kita ada pegawai penyelidik, kita ada pembantu penyelidik, kita juga ada jururawat dan kita ada pemandu lah yang bawa mereka ni.
2: Okay.
3: So mereka ni akan pergi ke rumah-rumah yang dipilih tersebut dan menjalankan survey. So survey ni ada banyak lah cara. Ada yang diorang interview secara bersemuka.
2: Okay.
3: Ada yang diorang tusuk jari nak cek tahap anemia. Ada pula yang cek berat, cek tinggi kanak-kanak. Macam tu. So banyaklah aktiviti dia.
2: Okey, baik doktor. Saya nak tanya banyak lagi doktor, tapi kita berehat seketika lah doktor. Saya nak belanja lagu permintaan doktor dulu. Memori tercipta Sheila Unzad. Teruskan bersama kami. Jura FM Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mitra FM segalanya untukmu. Masih lagi kita dalam ruangan Bicara Kesihatan bersama saya ketika ini, Dr. Siti Raida binti Muhammad Yassin, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita masih lagi, Doktor, membincangkan tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi, NHMS. Okey, Doktor, kalau tadi Doktor dah cerita tinjauan ini lebih kepada kesihatan ibu dan anak, kan, Doktor? Jadi sebenarnya, Doktor, untuk tinjauan ini dia lebih kepada banci, kan, Doktor?
1: Betul.
0: Orang datang ke rumah. Jadi sebenarnya siapa yang akan datang ke rumah tu, Doktor?
1: Okey, yang ni macam antara soalan yang kerap ditanya lah. Yalah, kita pun faham lah. Kita takut skamer.
0: Betul.
1: Sekarang ni bukan kita bukan boleh buka pintu bagi sesiapa buka-buka masuk. So dari segi keselamatan, kita cerita sikit supaya masyarakat tahu dan dia boleh buat keputusan lah, kan, pada hari kejadian tu. So kita ada pasukan pengumpul data, kita ada pegawai penyelidik, kita ada pembantu penyelidik, kita ada misi jururawat, dan juga kita ada pemandu yang bawa mereka ni. Diorang ni macam mana kita nak kenal pasti? Mereka memakai tanda nama khas sebagai pengenalan diri. Tanda nama tu ada nama, ada number my card, dan tanda tangan pengarah Institut Kesihatan Umum di bahagian belakang. Mereka juga membawa surat pemakluman pelaksanaan tinjauan. Mereka memakai vest rasmi. So vest rasmi ni warna coklat terang, mengandungi logo KKM dan juga logo IKU lah. Dan mereka datang pun dengan kenderaan rasmi yang dilengkapi dengan pelekat kenderaan kajian NHMS 2026. So kalau kita nak tahu identiti, betul ke orang ni yang muncul depan pintu rumah ni memang betul ke pegawai, kita boleh buka laman web rasmi IKU di iku.nih.gov.my/verify. Boleh, bila kita buka tu memang nampak seketul-ketul sebesar-besar alam gambar pegawai lah.
0: So jadi jangan risau, bukan
1: jangan risau. Boleh letak sebelah-sebelah tengok sama ke tak. So itulah, itu sedikit sebanyak guide untuk masyarakat kita lah.
0: Jadi bila pasukan pengumpul data ni mai, jangan terkejut kata scammer. Boleh check terus dekat iku.nih.gov.my slash verify. Okey, doktor. Okey, doktor, tuan sedia pemain tu, apa antara aktiviti yang dijalankan semasa tinjauan ini, doktor?
1: Okay, so dari segi aktiviti macam saya ada mention juga sebelum ni, mereka ni akan bawa tablet lah. So dalam tablet masing-masing tu dah ada soal selidik, soalan apa nak tanya. So diorang akan buat sesi temu ramah secara bersemuka. Adalah seorang, mungkin satu orang tu buat survey, tanya kita soalan. Untuk kanak-kanak pula, kalau ada kanak-kanak rumah dalam rumah tu, mungkin nurse akan check tinggi, check berat kanak-kanak. Dan ada juga kalau yang perlu pengambil darah, pengambilan darah secara tusukkan jari lah. So jangan risau, bukanlah ambil darah sampai banyak-banyak, sikit je. Yang ni khas bagi kanak-kanak umur 6 bulan hingga 5 tahun, dan juga wanita usia reproduktif. Tapi dia ada blok-blok yang terpilih, maksudnya bukanlah semua rumah dia nak pergi buat tusuk jari tu, dia terpilih lah. Dekat Pulau Pinang ni, untuk edemia kita ada, sebab kalau lah kanak-kanak tu contohlah, kata dia punya level, tahap HP, hemoglobin dia rendah, so mereka ini akan dirujuk ke klinik kesihatan yang berhampiran. So di Pulau Pinang kita ada klinik kesihatan Bayan Lepas, kita ada KK Mak Mandin, dan juga KK Perai lah. So mereka akan diberi macam satu surat rujukan lah.
0: Untuk, kira ini antara tiga KK yang boleh dirujuk untuk masalah ini. Okey, doktor, apa antara kepentingan sebenarnya penyertaan ini kepada banci kesihatan?
1: Okey, so kita nak tahu juga kenapa kita nak join benda ni. So ada sebenarnya kepentingan dia lah. So antara maklumat-maklumat yang diberikan oleh peserta ni, kita akan guna untuk bantu Kementerian Kesihatan nilai balik polisi semasa. Maksudnya polisi sekarang ni efektif ke tak? dan kita akan guna untuk rancang program kesihatan baru di masa akan datanglah. Okey, so data yang diberikan jugalah yang mewakili populasi ibu, populasi kanak-kanak dan populasi wanita dekat Malaysia ni.
0: Okey, doktor, ada yang WhatsApp kita tanya, saya ni selalu sibuk, jadi tak ada waktu yang free. Jadi boleh ke saya nak tarik diri sebenarnya daripada orang kata temu ramah ni?
1: Oh, sedih. Sedih kami. So, tapi penyataan ni penyataan yang sukarela. Kita pun tak paksalah. Kalau dah semua setuju daripada apa kalangan ahli rumah tu, masa dia dengan tarikh dipersetujui baru kita on. Kalau tak kita tak ada lama maksa.
0: Jadi dengar tu nak. Okey doktor, sebenarnya doktor, apa antara hasil daripada tinjauan kesihatan ini? Antara data ke apa ke yang doktor boleh kongsikan?
1: Kita akan collect data dan data tu kita akan gunakan untuk sediakan laporan contoh indikator SDG. Kita akan juga release hasil kajian tu dalam bentuk laporan, dalam bentuk fact sheet, kertas kajian, infografik dan sebagainya lah. Contohlah saya share juga pada tahun 2022, kita ada juga buat, diorang ada juga buat yang NHMS ni, kesihatan ibu dan anak. So antara findings ataupun apa yang dapatan kajian lah, untuk kanak-kanak kita dapati ada 47% kes anemia. 60% tidak pernah mendapatkan rawatan pergigian. Untuk ibu pula 27% mempunyai diabetes masa hamil. 19% mempunyai anemia semasa kehamilan. So kita dapat data-data ni selepas kita buat tinjauan lah. Lepas kita dah tahu ni baru kita boleh plan. Oh, ke depan ni bahagian mana kita nak fokus. Perkhidmatan mana yang kita nak beri perhatian.
0: Jadi sebenarnya benda ni untuk community juga,
1: ya,
0: kan?
1: Ya, dia akan berbalik.
0: Ya. Jadi sama-sama lah bagi kerjasama bila bila JKN datang kan.
1: Support lah.
0: Okey doktor, nak tanya juga doktor, antara maklumat yang diperoleh tu akan dirahsiakan ke ataupun akan dipost ke mana-mana ke?
1: Okey, so ini apa, kita bagi disclaimer lah kan, jangan risau.
0: Kau maklumat takut yang ni,
1: takut. So maklumat yang diperoleh ni kita akan simpan dan dikendalikan dengan sulit lah. So kita kalau nak apa ni, maklumat hanya akan digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja dan tidak akan di release tanpa kebenaran lah.
0: Jangan risau, boleh PNC, private and confidential.
1: Betul.
0: Okey doktor, sekiranya kan orang awam mempunyai sebarang pertanyaan, macam mana kita nak reach untuk bertanya nanti?
1: Baiklah, kalau lah ada macam apa-apa soalan ke ataupun rasa risau ke, nak tahu dengan lebih lanjut ke, boleh melayari laman web IKU di www.iku.gov.my /NHMS2026. Ataupun sekarang ni zaman media sosial, boleh buka Facebook, Instagram, TikTok, cari nhms.iku. Kalau nak call pun boleh, ada disediakan talian hotline 03-3362-8787. Tapi call waktu pejabat lah, 8 hingga 5, Isnin hingga Jumaat.
0: Alright doktor, saya ulang balik, www.iku.gov.my/nhms2026 untuk dapatkan sebarang info ataupun pertanyaan di situ. Baik doktor, sebagai last word daripada doktor untuk hari ini mengenai tinjauan NHMS ni doktor.
1: Okey, tinjauan ni pada saya sangat penting lah. Kalau tak, kita tak tahu pun program kita buat ni berkesan ke tak berkesan ke, nak tambah baik dari segi mana kan. So saya harap apa ni, masyarakat memberikan kerjasama. Dalam masa yang sama berhati-hati juga, skamer tu still ada.
0: Betul.
1: So dalam pada berhati-hati, diharap pasukan yang buat tinjauan tu diberi sokongan lah, apa, dari pihak masyarakat lah, supaya program ni dapat memberi manfaat balik hasil dia tu. Betul. Kepada komuniti lah.
0: Jadi sama-sama juga kita berganding bahu memberikan kerjasama juga pada mereka yang datang untuk pasukan tinjauan nanti. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian menarik hari ini, Dr. Siti Raida binti Muhammad Yassin. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih doktor.
1: Thank you.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Muter FM, baru sempoi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.
1: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selam denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Fokus Mood TRS 3 dah sampai ke penghujung dapur. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih hampa semua. Kalau ada kekurangan daripada saya minta maaf banyak-banyak. Okey, yang baik semuanya datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya sendiri, dan saya juga looking forward untuk anda semua memberikan kata-kata yang membina untuk saya. Okey, dan selepas ini Amin akan temankan anda dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Ada yang nak tanya, Amin dah balik, mana PQ? Q sekarang ini ada di Angkasa Puri, bersempena dengan Grandstand World Cup. Q antara salah seorang host untuk Grandstand World Cup. Jadi kalau nak dengarkan suara Q, boleh kena sentiasa stay tune di siaran perlawanan World Cup. Okay? Baik, setakat itu sahaja untuk hari ini. Fazrina akan kembali on air pada hari Khamis nanti. Terima kasih apa semua. Saya tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Hari Selasa hari ini 30 Jun bersamaan 14 Muharram 1447 Hijrah. 1448 Hijrah. Dah masuk tahun baru hampa. Kadang-kadang leka sungguh lah. Apapun hampa jangan leka. Okey, untuk terus sentiasa layan kami di Mutiara FM 18 jam setiap hari 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Untuk petang kru 38, Amir Yusof teman hampa semua. Dan terima kasih juga Fazrinah teman hampa dalam fokus Mutiara 10.3. Dan insyaAllah banyak benda juga yang Amir nak share. Hampa pun mungkin ada banyak benda juga yang nak semang-semang dengan Amir. Bolehkan hantar terus di ruangan WhatsApp. Nanti Amir bacakan terus untuk hampa, okey? Terus layan petang kru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk anda semua yang teruja menantikan untuk program Mutiara Ilmu. Selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman kepada batas Pulau Pinang.
2: Pernah tak abang masa muka dengan mak? Pernah tak abang masa muka dengan bapak? Itu biasa, Ustaz. Saya ada 5 beradik. Mak saya ni duk lebih hak bongsu. Mak saya ni duk lebih hak kecil. Mak saya ni apa-apa pun hak bongsu. Kami ni, Ustaz, saya tak hormat mak saya, Ustaz. Saya cakap terang-terang, Ustaz, mak tak adil. Buat apa saya nak adil pada mak? Itulah punca Allah bagi rezeki masalah. Itulah punca pada abang kenapa anak abang bermasalah. Abang tak hijrah. Hijrah di sini apa dia? Taubat. Taubat. Direct Allah Ta'ala sebut. Taubat. Kamu mintalah ampun kepada Tuhan. Tuhan selesaikan masalah anak kamu. Kita hari ini bila ada masalah anak, tuan-tuan, ui, macam-macam benda kita bagi alasan. Kadang bergaduh suami isteri. Awak punya pasal. Awak punya pasal. Aku pula. Hang lah, ada rumah. Aku kerja. Hang buat apa ada rumah. Beg ku ni. Gaduh lagi. Gaduh dengan isteri. Cuba duduk dua-dua orang, muhasabah. Apa yang teruk sangat anak kita ni, so. Tuan-tuan, anak kita hari ni tak tahu nak habang lah. Ada yang bercinta dengan perempuan. Jealous. Dia bunuh laki-laki tu. Dia rogol kekasih dia. Dia bunuh pula kekasih. Ada yang tikam bukan setakat sekali. Berpuluh-puluh kali. Ini anak zaman sekarang. Hari ni saya jumpa 3 orang. 3 kes hari ni. Ada bapak mai jumpa saya, dia kata, tu anak saya, tak? Dia cekik saya bawa ni. Dia cekik saya, tak? Saya tanya pasal, apa yang dia cekik abang? Tak tahu masuk hantu ke apa. Dia mengamuk, tak? Dia ada ambil barang ke? Tak. Dia report polis tak? Tak sanggup nak report saya ke dalam pula. Dan ni kami semua takut tengok dia. Dia balik, kami dia takut. Bapak takut pada anak, anak cekik dia. Yang kakak takut, abang takut. Oh sudah, tak tolonglah tengok anak kami. Saya kata saya pun takut. Buat dia cekik saya pula. Bapak takut pada anak zaman. Mak takut pada anak. Abang janganlah kata apa abang wei. Sat lagi budak tu lari, sat lagi lagu mana. Kata fikirlah sama buat yang dia start motor lari jenuh. Biar pilah, bukannya dia buat apa pun tak semayang je. Tak semayang je. Sedangkan semayang itulah yang Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran. Dalam surah Al-A'la tu. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Dan kamu sebutlah nama Allah banyak-banyak dan kamu sembahyang. Allah sebut penyelesaian kepada masalah kita apa dia? Yang ketiga. Saya kata tadi dah. Taubat nombor 2. Nombor 3. Wa zakara isma rabbihi fasalla, dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Kenapa yang rezeki kita hari ini kurang? Kenapa rezeki kita hari ini berat? Kenapa hari ini kita banyak masalah? Jawapan nombor 3, awak jarang sebut nama Allah. Sedangkan sebut nama Allah ni berkali-kali dalam Quran. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubi. Sebutlah nama Allah waktu kau berdiri, waktu kau duduk, waktu kau berbaring, sebut nama Allah. Bila kau ada masalah, sebutlah nama Allah siang dan malam, pagi dan petang. Bukratan wa asila. Sebutlah nama Allah zikran kathira. Sebut-sebutlah nama Allah banyak-banyak. Kalau kau ingat pada aku, aku ingat pada engkau. Uzkuruni, azkurkum. Kau ingat pada aku, aku ingat pada kamu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebutlah. Jawapan dia, kenapa hari ini kita banyak masalah? Jawapan dia senang. Sebab awak jarang sebut nama Allah. Lepas maya ada zikir? Tak. Kenapa tak berzikir? Hari itu ada satu penceramah kata, Nabi Muhammad tak ada zikir ramai-ramai lepas mayang tu yang kami tak buat tu. Oh dulu buat, dulu buat tu dia. Dia main ceramah, dia kata bida'ah, kami tak zikir. Lepas tu, makcik pula tak boleh zikir dengan jari, tak eh? Jari makcik. Kau pun nak ni, tak kuat. Makcik guna tasbih. Rupanya guna tasbih pun tak boleh juga. Bida'ah Nabi tak pakai. Lah makcik tak zikir lah. Dah tak boleh. Nah elok lah makcik. Hak nu tak boleh. Hak ni tak boleh. Makcik buat apa lepas mayang? Main tok ting lah. Lepas mayang makcik buat apa? Main handphone. Oh yang tu tak apa. Tak apa. Nabi tak marah. Astagfirullahalazim. Ada tak makcik zikir? Hari ni berapa ribu kali. Hari ni berapa ribu kali. Buat tak? Tak juga. Ada dah makcik bangun, pakcik bangun tengah malam, pukul 4:30 pagi bangun. Buat dah yang Allah Ta'ala sebut tu, wasallillahi billayli wannasu niyamun. Bangunlah mengada Allah, solatlah pada Allah. Waktu orang lain sedang tidur di waktu malam. Nama dia munajat. Sebutlah nama Allah, Allah, Allah. Ustaz, ada orang cakap kalau kita zikir, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Tak ada pahala, Ustaz. Itu nak sebut apa yang ada pahala? Kazim, Kazim, Kazim. Sebut nama Kazim tak ada pahala. Sebut nama Allah, pahala. Allah sebut berkali-kali. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Lepas itu kata Allah apa dia? Fasallah. Pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Jadi jalan penyelesaian salah satunya ialah mengingati Allah. Bila kita ingat pada Allah, insya-Allah Allah settlekan masalah kita. Bila kita taubat, Allah settlekan masalah kita. Bila kita solat, Allah settlekan masalah kita. Ustaz, tiga benda ni tiga-tiga saya buat. Tiga-tiga ni ustaz saya buat. Saya sembahyang, saya taubat, saya zikir. Kenapa masalah saya tak selesai? Kenapa ustaz? Kenapa masalah saya makin bertambah? Saya semayang, Ustaz. Masalah lagi banyak. Kenapa pula? Saya main semayang, bawa beg tangan, saya main semayang. Masa saya berdiri tegak, ada. Masa saya sujud, ada beg depan saya. Beg warna purple lagi. Beg warna pink lagi. Bila saya duduk antara dua sujud, Rabbi Firli, beg saya hilang, Ustaz. Kalau saya tak semayang, beg saya tak hilang, Ustaz. Ustaz suruh saya sembahyang, saya main masjid, beg saya kena curi. Apa macam Ustaz? Maknanya pada sembahyang makcik ada lagi belum settle. Kalau sembahyang makcik settle, Allah tolong makcik. Ada benda yang tak betul pada sembahyang makcik. Cuba bangun, cuba sembahyang. Allah Akbar. Makcik, takbiratul ihram kena betul makcik, dia rukun. Allahu Akbar. Cuba abang takbir, langsung tak bunyi apa. Bila nak sah semayang? Macam mana Allah nak terima semayang kita kalau tak sah? Dia kena dengar pada telinga kita. Allahu Akbar. Eh, saya dengar Ustaz, cuba baca. Allah. Ah, Allah saja dengar, Akbar tak dengar. Tak jadi juga. Abang Haji, Allah Akbar. Eh, menguap Haji, tak boleh Haji. Itu belum lagi tumakninah, itu belum lagi bacaan, itu belum lagi niat semayang. Oh, perbetulkan sembahyang awak. Nabi sebut dalam hadis, man sallas subah fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, maka dia berada di dalam pemeliharaan Allah. Soalan, abang sembahyang subuh? Zuhur buat, asar buat, Ustaz, maghrib, isyak tak pernah miss. Yang miss, yang miss subuh. Habis, dia nak lima orang. Subuh ni penentu kepada rezeki kita. Subuh ni penentu kepada pemeliharaan Allah. Kita anak duduk di KL. Anak kita belajar di Universiti Utara. Anak kita kerja di Sabah. Anak kerja sebagai askar. Anak kita kerja sebagai polis. Banyaknya risiko mereka. Anak kita ni jadi cikgu. Banyaknya duduk jauh-jauh. Macam mana supaya Allah pelihara keluarga kita? Subuh. Maka Muharram tahun ini, hijrah tahun ini, akak-akak ajaklah suami main sembahyang subuh di masjid. Jom bang, kita sembahyang subuh di masjid. Sembahyang subuh abang boleh jemaah tapi bukan masjid. Abang tak suka dengan tu imam, tak apalah. Abang bukan sembahyang belakang dia, abang sembahyang hujung. Sekali dia bagi salam belah kanan, dia nampak abang je. Abang tunduk ke belakang sikit. Jomlah abang, sampai bila kita ni tak suka dengan Tok Imam, macam mana kita nak diterima semayang bang? Kita putus silaturahim. Jomlah abang, sepeda Muharram kita baik dengan orang. Macam mana semayang kita nak diterima? Silaturahim putus. Satu masjid tapi tak nak salam-salam. Sebab apa? Lain-lain bendera. Dia bendera lain, saya bendera lain. Macam mana semayang nak diterima? Saya semayang Ustaz, tapi kenapa masalah saya tak selesai? Masalahnya tak selesai sebab abang terlibat dengan riba. Abang terlibat dengan riba. Settlekan riba abang. InsyaAllah solat abang diterima. Maka kalau kita solat pun banyak lagi masalah tak settle, bertimpa-timpalah datang. Maknanya ada benda yang tak betul dengan solat. Tak betul tang mana? Sah mungkin tidak sah. Ada yang sembahyang tak betul pergerakan tongak nina, tak betul bacaan. Sembahyang reject. Kalau sembahyangnya sah mungkin tak diterima. Kenapa tak diterima? Sebab ada masalah yang melibatkan kita dengan Allah, melibatkan kita dengan orang. Makan harta yang haram, derhaka pada mak bapak. Macam mana Allah nak terima sembahyang kita? Kita terlibat menyeksa isteri, tidak memberikan nafkah pada keluarga. Macam mana kita nak diterima amalan? Kita maki orang, habis-habis sembahyang maki tu imam. Maka dengan sebab putus silaturahim, dengan sebab buat benda syirik, dengan sebab kita terlibat dengan riba, maka sembahyang kita ditolak. Berada pada awang-awangan, sehinggalah kita bertaubat. Maka settlekan benda-benda ini. InsyaAllah, sembahyang kita itu memberi manfaat di dunia. Ustaz, saya dah sembahyang sehabis baik-baik dah. Sehabis baik dah, Ustaz. Saya tidak terlibat riba, saya tidak terlibat dengan judi, saya tak terlibat dengan zina, saya tak terlibat dengan arak. Bagus. Kenapa masalah bertimpa-timpa lagi pada saya, Ustaz? Sebab awak belum bertaubat. Tadi saya cakap pada Ustaz, saya tak pernah berzina. Saya tak pernah tikam nombor. Saya tak pernah main judi online. Saya tak pernah mengumpat. Saya baik. Saya jaga mak saya. Saya jaga bapak saya. Orang lain tak jaga mak dia, Ustaz. Saya, mak saya sanggup kerja, Ustaz. Berhenti kerja jaga mak saya. Saya korban untuk mak saya, Ustaz. Orang lain saya rasa tak sampai tahap macam itu, Ustaz. Saya baik dengan keluarga saya, Ustaz. Kakak saya sakit, saya bagi duit, jual barang mah, suruh dia buat perubatan, Ustaz. Orang lain tak sanggup, Ustaz. Kak kena taubat. Ustaz ni tak faham-faham cakap saya. Saya tak pernah tikam nombor. Saya tak pernah mencuri. Saya tak pernah bertenung nasib. Saya tak pernah pergi jumpa Tok Bomo, Tok Nurun. Tak pernah. Ustaz suruh saya taubat apa, Ustaz? Taubatlah daripada merasakan diri akak paling baik. Ulang balik apa yang akak cakap tadi. Ustaz, saya bela mak saya tau. Orang lain belum tentu boleh bela. Itulah dosa merasa diri lebih baik. Saya sanggup berhenti kerja tau, Ustaz, untuk jaga bapak saya. Orang lain, Ustaz, tak tinggal gaji RM10,000, Ustaz. Saya sanggup. Itulah yang akak kena taubat. Sebab akak merasakan diri akak lebih baik. Ustaz, saya jual barang mah saya, Ustaz, untuk dapatkan rawatan pada kakak saya yang sakit. Orang lain tak sanggup gadai barang mah, Ustaz. Itulah dia. Nama dia apa? Riak. Nama dia apa? Takabur. Memang akak tak bunuh orang. Memang akak tak pergi mengadap tok pawang. Memang akak tak makan benda haram. Tapi akak buat benda yang sangat haram. Apa dia? Merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Sifat apa tu? Merasa diri lebih baik daripada orang lain itu sifat siapa? Sifat siapa? Iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Siapa cakap? Iblis. Tentang siapa? Nabi Adam. Allah panggil semua malaikat. Usjudu. Sujud kamu semua pada Adam. Fasajadu. Semua sujud. Illa Iblis. Melainkan Iblis. Dia tegak. Malaikat lain semua tunduk. Dia tegak. Allah panggil, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang menghalang kau untuk sujud pada Adam bila aku perintahkan sujud? Apa yang menghalang kau? Allah tanya Iblis, ma mana'aka, apa yang menghalang kau? Mana, apa yang menghalang kau? Kau gaut, kau tak boleh sujud, kau gaut. Bahasa kita, kau sikit pinggang. Apa masalah kau yang tak nak sujud? Ana khairum minhu. Tuhan, saya lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar. Aku dijadikan pada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Api lagi bagus dari tanah. Cuba tuan-tuan fikir. Aku dijadikan daripada api. Dia daripada tanah. Aku lagi bagus. Buat apa aku nak sujud pada dia? Cuba kita fikir. Eh, Iblis, kamu daripada api. Ya. Ulang balik. Kamu dijadikan dari api. Ya. Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Adakah kamu jadi sendiri? Tak. Allah yang jadikan aku. Siapa yang memerintahkan kamu tunduk pada Nabi Adam? Allah. Kalau kamu pun dijadikan oleh Allah, kenapa kamu tidak taat kepada perintah Allah? Bukankah Allah itulah yang menjadikan kamu? Sebab apa? Sebab dia tidak melihat dari mana datangnya perintah itu. Dia cuma melihat perintah dia rasa perintah ni tak sesuai dengan dia, tolak. Itulah nama dia takabur. Padahal dia pun dijadikan oleh Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah. Maka dia menolak dan akhirnya dia termasuk dalam orang-orang yang kafir kerana dia takabur. Tuan-tuan, ada satu dosa yang kita tak perasan. Dosa apa? Dosa merasakan diri lebih baik pada orang. Nah, Kak Song, jaga-jaga Kak Song. Hajah tu tak pergi ke masjid? Ish, mana ada. Nama je balik Mekah. Baik kita ni ha, tak pernah ke Mekah tapi tak pernah tinggalkan masjid. Tahulah. Kak Song sombong. Kak Song takabur. Kak Song rasa Kak Song lebih baik pada Hajah. Ni abang-abang. Memang kita tak mencuri. Memang kita baik. Tapi bila kita sembahyang, Allahu Akbar. Kena sembahyang elok-elok, orang duduk tengok. Dia pun sembahyang elok-elok. Pasal apa? Orang duduk tengok. Allahu Akbar. Mesti dia pun tengok aku. Maknanya abang ria, yang tu yang abang kena taubat. Nama dia apa? Istighfar. Minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Yang inilah yang menjadikan kita banyak masalah. Bertimpa-timpa. Walaupun kita dah hijrah. Tapi kenapa Ustaz saya ada banyak masalah? Satu-satu-satu. Saya semayang Ustaz. Memang abang semayang. Tapi abang semayang dalam keadaan sombong. Abang puasa dalam keadaan riak. Abang baca Quran dalam keadaan takabur. Abang berceramah dalam keadaan abang takabur. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita. Supaya kita ni rendah diri. Sebab tu saya sebut tadi, nombor satu sembahyang. Kerana sembahyang itu merendahkan diri kita. Cuba tuan-tuan tengok kapet. Tuan tengok kapet. Sekarang siapa yang duduk atas kapet? Punggung kita. Selain pada punggung, kaki kita duduk pijak. Kaki kita keluar daripada bilik ayam, keluar daripada tempat wuduk dengan kaki basah duduk jalan atas kapet. Sambil duduk jalan, sambil duduk lap. Nak bagi kerik. Tuan-tuan perasan tak? Satu. Cuba tengok kaki kita. Ada kudih pada kaki? Ada tak cekam pada kaki? Ada tak kaki dia balut, potong kaki, potong jari, duduk balut, main pakai stokit. Lepas dia berdiri semayang, bila komat dia pergi ke depan. Kita pula pindah ke depan tempat dia berdiri tadi. Kita pun sujud tempat dia berdiri tadi. Bau apa? Bau iodin. Bau macam ubat. Tak ubat apa kaki dia kena potong. Itulah nama dia sujud. Dahi, muka yang mulia ni, inilah tempat hang. Hanya jangan cakap banyak. Rendahkan diri kamu di hadapan Allah. Ada orang dia tak sanggup sujud. Dia kata kalau aku sujud atas sajadah tempat yang orang dia sujud, aku sujud pula. Tadi aku tengok dia sesemua, hingus meleleh. Saat lagi aku sujud situ, tengok atas-atas hingus dia pula. Assalamualaikum. Sebab tu ada orang yang main sembahyang, dia bawa sajadah dia sendiri. Dia bawa kentola dia, dia bawa ridak dia. Aku suka dia, tak apa silakan. Pasal dia fikir. Tapi bagi orang yang tak fikir apa, inilah tempat aku nak merendahkan diri pada Allah. Ada yang sembahyang di kaki lima masjid hari Jumaat. Ada yang sembahyang tepi kolah masjid hari Jumaat dah penuh. Tetap dia sembahyang. Ada yang sembahyang tengah panas atas rumput aja dia sembahyang. Pasal apa? Allah suruh kita merendahkan diri di hadapan dia. Nama dia solat. Bila awak solat, perbetulkan solat. Solat taubat. Banyak-banyak. InsyaAllah selesai masalah kau. Dan yang ketiganya tuan-tuan yang saya sebut tadi. Kenapa bantuan Allah tidak sampai? Kenapa pertolongan Allah tidak sampai kepada kita? Keyakinan kita, ingatan kita kepada Allah sangat sedikit. Allah sebut dalam surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah kata, sebutlah nama dia, zikirlah pada dia, kemudian sembahyanglah. Tetapi kata Allah, bal tu'siru. Bahkan yang ramainya ialah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Yang ramainya kata Allah, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bila ada masalah, baru cari Tuhan. Kalau tak ada masalah, keluar daripada masalah, langsung tak cari Tuhan. Mereka melebihkan urusan dunia. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita terlalu banyak menggunakan mata kita melihat sesuatu yang tak ada faedah. Sedangkan hijrah menyuruh kita jadi baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. kamu adalah umat yang terbaik yang keluar di tengah-tengah manusia. Allah menyuruh kita menjadi umat terbaik. Di dalam Quran, berapa banyak perkataan baik disebut oleh Allah.

0: Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan pada kamu bila kamu dah hampir pada mati, maka tinggalkanlah wasiat yang baik-baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima pemberian kamu melainkan kamu beri yang terbaik sekali.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Daripada Imam Al-Ghazali, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

0: Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
4: itu
3: dapat, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa biar sampai ke pakalangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang kru 3 hingga 8. Memang sur.
6: Yang Mutiara FM segalanya untuk Mempetang Kru. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Gerak solo hingga jam 8 malam untuk hari ini. Ada yang tanya, amin. Q tak balik lagi ke? Q insyaAllah balik hari ni lah kot. Bukan last untuk World Cup kan. Last untuk episod dia. Nanti akan ada lagi mungkin minggu depan kot. Jadi kita tunggulah. Tapi esok insyaAllah bersama-sama Petang Kru, Amin dan juga Q. Dan apa pun terima kasih juga untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami dari awal jam tadi untuk jam pertama sampai sekarang ni yang baru sahaja dengarkan Mutra Ilmu. Alhamdulillah kata satu perkongsian baik juga oleh Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas ataupun Datuk Muhammad Kazim Ilyas katanya. Dan katanya ibrah dalam satu penghijrahan ini sangat besar kan Amin? Betul. Kadang kita berhijrah ni kita nampak hijrah dari tempat ke tempat. Kita nampak itu je. Tapi sebenarnya membuat perubahan dalam diri kita pun namanya hijrah. Seorang yang sebelum-sebelum ni makan ikut tak ketahuan kan, tapi sekarang ni dah mula atur cara makan, itu pun hijrah sebenarnya. Hijrah kalau daripada seorang yang dulu sangat cepat marah lah, tapi sekarang ni dah rasa macam cepat sikit cool down, cepat sikit orang kata apa, tak mudah melatah lah orang kata. Jadi itu pun salah satu hijrah juga. Jadi kita tekad dalam hati kita untuk kita hijrah kepada versi yang lebih baik. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terlepas untuk dengarkan Mutra Ilmu bersama-sama Dato' Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk hijrah, boleh dengarkan semula selepas maghrib nanti. Okey, terus layan Petang Kru.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: adalah berlima belah tujuh, nombor 13.9 dan juga 90.9. Ujian RFM segalanya untukmu.
1: Yo, Mutra FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang terus pilih Mutra FM, pilihan nombor 1 di hati hampa semua. Terus layan kami di semua platform, di frekuensi, juga layan kami di RTM Click, juga layan kami juga di portal kami di mutrafm.rtm.gov.my. Dan apapun untuk hampa semua yang mana masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Kami doakan semoga hampa semua selamat sampai. Dan untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, juga antaranya kita ada ini. Itu dia, Bayang Awan, Dato' Awi, juga kita ada. You and I, Scorpion, juga kita ada. Itu dia, Setakat Perawan, Florentine Egg, Azri Senaru, Yasin Senaru, yang terbaik pastinya anda dalam Petang Kru.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Hey. Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor yang dalam laut yang duk terapung tu. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. I'm Yusof lah. Masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam untuk jam yang kedua ini. Masih lagi kita nak remind untuk apa semua. Lagi ada beberapa hari lagi untuk 3, 4, 5 Julai bersempena dengan sambutan Hari Koperasi Negara 2026 untuk peringkat kebangsaan yang mana akan berlangsung di Pusat Convention Pika Arena Butterworth di Pulau Pinang, yang mana untuk hari itu pelbagai perkongsian dan juga update-update dan juga aktiviti-aktiviti yang ada di sana. Antaranya kita ada fun run, kita ada zumba, kita ada sukan rakyat, macam-macam lagi lah. Itu di pentas utama. Di Mutiara FM pula kita ada banyak booth di sana untuk hadiah-hadiah eksklusif di Mutiara FM kita nak bagi kepada hampa semua. Senang sahaja, mungkin hampa ada games yang hampa kena buat. Ish. Dan boleh jumpa juga dengan penyampai-penyampai radio. Kita ada Jai, kita ada Bambam, kita ada Farouk, kita ada Ami pun insyaAllah akan ada sana, Q pun insyaAllah akan ada sana, Fazrinah dan ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di sana. Jadi jumpa anda di sana, okay? Di Pika Arena Butterworth, Pulau Pinang. Petang Crew.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MudaraFM bersama Palestin.

daripada Imam Al-Ghazali. Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan you

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestin pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestin.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Bintang kecil.
3: Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
3: Ha? Bintang kecil?
2: Oh, bintang kecil.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang tu eh. Krem kaki.
3: Bayangkan rasa kilo eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang eh.
2: Teruk baik.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Petra FM.
4: Yo, Petra FM segalanya untuk Muhammad Yusof lah. Masih lagi teman apa semua untuk jam ketiga dah ni. Jadi untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Ada yang kadang-kadang kalau nak menghilangkan mengantuk tu, dia suka pasang lagu kuat-kuat dia nak nyanyi. Ada yang setengah dia kata makan kacang pun dah boleh hilangkan mengantuk. Ada setengah orang pula, kalaulah dia mengantuk, dia kena mengunyah. Kalau mengunyah, barulah dia rasa macam umpama, kata apa, ubat kuat untuk dia mencerahkan mata. Alah.
5: Base on air.
4: Kalau macam Ami pula, kalau mengantuk, Ami kena kunyah benda-benda yang macam kopok. Dapat pula kopok lekor. Full lama, itu baiklah. Dalam Base on Air hari ni, kita nak bersama-sama dengan Cik Bakri, owner kopok lekor losong. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Bakri, apa khabar?
6: Baik, alhamdulillah baik sangat.
4: Ni tengah duk proses kopok lekor ke ni?
6: Ni baru lepas habis COD.
4: Baru lepas COD? Ambil COD ke mana tu?
6: Ada ni kafe-kafe yang memang regular customer hantar dekat kafe-kafe lah.
4: Oh, jadi Cik Bakri, sebenarnya kedai ni beroperasi tu dekat mana?
6: Kami beroperasi di Kampung Kuala Muda. Kampung tempat pasar bisik ikan naik tu. Jadi nelayan tu. Di situ lah kami beroperasi.
4: Satu jalan ke Kampung Agung tu kan? Area tu
6: ya, juga. Kampung Agung dah 5 minit ke 7-8 minit lah daripada tempat proses kampung tu.
4: Oh, itu sebenarnya kilang ke ataupun premis kedai? Itu
6: kita macam mana? Premis IKS. Industri Kecil Sederhana. Premis IKS.
4: Oh. Saya sebenarnya Cik Bakri, kalau pergi mana-mana lah, pasar malam ke, dia saya pencari ataupun pembulu tegar kopok lekor. Memang saya suka. Kalau masak sendiri pun dia sedap juga. Tapi saya suka belilah. Suka beli yang dah siap masak tu kan. Jadi Cik Bakri ni, sebenarnya kopok lekor ni yang dibuat tu ada banyak jenis ke ataupun kopok lekor losong saja?
6: Kita losong dengan kopok keping crispy yang rangup tu. Dengan kopok keping lah, kopok udang, keping udang, kopok keping tamban.
4: Oh, kopok keping tamban. Dia ada ikan tertentu juga dia ke Encik Bakri nak buat kopok losong ni?
6: Kalau kopok ni, kalau ikut, memang saya memang orang kata pun nak kekalkan identiti pada timur ni, kita ikan kita macam kopok losong, kita memang guna sama ada ikan selayang atau ikan tamban. Dua jenis ikan tu saja.
4: Oh, ikan lain dia tak kenal tu?
6: Dia kena, tapi kalau nak ikut originality macam kita lah, nasi kandang guna beras bramati. Kalau guna beras lain jadi juga, tapi tak piaw lah.
4: Tak sur lah.
6: Tak sur lah.
4: Ada orang kata macam nak pakai ikan keli, tak boleh ha?
6: Ya, tak boleh. Boleh tapi tak sur, tak kena.
4: Ikan keli, ikan ayat tawak pula orang buat kopok lekor ni. No. Jadi kopok lekor ni sebenarnya kalau nak beli dekat Cik Bakri ni, kedainya tu, dia kena beli secara pukal ke ataupun boleh beli sikit-sikit ke? Itu macam mana?
6: Dia kalau nak beli pukal boleh, tapi kena info kita awal. Kalau nak walk-in sekadar nak makan untuk family-nya, boleh ke walk-in. Tapi kalau untuk penggunaan kafe ataupun kantin kelang ke kantin sekolah, kita memang ada regular customer, takut clash dengan order yang sedia ada. Kalau boleh, dinasihatkan 2 atau 3 hari awal info. Oh. Akan jual arrange kan. InsyaAllah boleh.
4: Dia kira harga macam mana tu Cik Bakri dari
6: Kalau kira dalam pukal ni dia murah lah. Biasa okay. pun kalau beli mana-mana pun, kalau kita beli secara banyak memang murah lah.
4: Betul.
6: Kalau setakat dalam si kuantiti yang untuk makan saja tak berniaga tu, dia ikut harga jualan lah.
4: Jadi ada setengah tu pula kadang-kadang the killer keropok lekor ni adalah dia punya sos ni tu. Cik Bakri ada jual sos dia sekali kan tu, jual keropok lekor saja.
6: Ya, sos ada 1 kilo RM5.
4: Oh. Eh, 1 kilo RM5 no?
6: RM5.
4: Eh, murah lah. 1 kilo.
6: Dia kalau 1 tong tu ada 4 kilo dalam RM20 lah 1 tong tu.
4: Itu kalau ada yang setengah, ada tak setengah yang peniaga yang ambil untuk jual keropok lekor juga kat pasar malam, ada kah?
6: Oh, ada. Dia pun yang banyak ambil tu yang masa jual event-event di Pantai Robina, Macam saya sendiri, saya jual di BSM, Bertam Street Market, di Sunshine.
4: Cik Bakri punya kedai sendiri kalau nak jual harga goreng.
6: Ya, Jumaat satu hari saya memang menampak kat situ. Selain okay. daripada di Permis, Jumaat satu hari akan memang wajib ada kat sana lah. Bertam Street Market.
4: Dekat mana Cik Bakri?
6: Bertam Street Market, dekat Bertam.
4: Belakang
6: McDonald's.
4: Okey. Hampa. Jadi kalau hampa nak malas nak masuk sendiri, terus pergi ke Bertam Street Market. Tapi 3 hari tu je lah, no?
6: Ya, di situ kita memang buat semua. Maksudnya kita bawa isi ikan, kita uli di situ, semua buat fresh. Kita rebus di situ, kita terus goreng. Kita tak ada bawa yang frozen, tak ada. Kita memang buat live kat situ.
4: Ui, sedapnya. Saya sebenarnya makan dengan apa-apa pun boleh dengan keropok lekor. Nasi goreng saya boleh makan dengan keropok lekor. Bihun goreng saya boleh makan dengan keropok lekor. Semua boleh dengan keropok lekor ni.
6: Harap saya punya dia memang menjadi, visi saya lah mengharap menjadi keropok lekor saya ni menjadi satu identiti baru di Pulau Pinang lah.
4: Amin.
6: Selalunya kita dengar Pantai Timur saja. Saya satu memang saya lah. Cita-cita saya lah. Itulah harapan saya satu yang nanti.
4: Amin. InsyaAllah. Jadi, kalaulah orang yang nak beli keropok lekor Cik Bakri ni, dia ada nama ke keropok lekor tu?
6: Kalau di kampung orang kenal Poksu keropok. Memang saya orang kenal lah. Poksu keropok lekor memang kenal lah. Kalau di kampung lah, di kawasan Penang memang sebut, memang insyaAllah lah.
4: Poksu keropok tu K-O-P-O-K kah?
6: Ya, keropok K-O-P-O-K.
4: Poksu keropok lekor. Jadi kalau nak hantar tu, kalau contoh nak delivery tu, boleh ke kadang-kadang sampai orang luar Penang pun nak order juga, boleh hantar kah?
6: Kalau luar Penang boleh, tapi masa saya pergi kita kena beritahu ya. Kita nak arrange transport, sebab kalau sebab sekarang saya tak masuk dalam insyaAllah lah, dalam masa yang kita cuba usahakan untuk masuk TikTok, tapi sekarang ni cuma kita post melalui bas. Jadi kalau jauh-jauh macam ada juga customer saya daripada Batu Pahat, daripada Shah Alam, memang saya akan post melalui bas, tapi akan beritahu awal lah.
4: Cantik ini. Mereka dah tanya ni, Amin minta saya nombor telefon Pok Su tu berapa tu, kami nak order senang. Nombor telefon Pok Su.
6: Boleh, 010-378-1528.
4: Sat, Mamu selalu macam tu baru nak cebuk pen. Sekali lagi, Pak Su.
6: 010-378-1528.
4: Okay, Mamu kata okay. Okay, apapun terima kasih banyak-banyak Pak Su ataupun Cik Bakri. Kami doakan semoga terus maju jaya. Semoga Pak Su Kopok Losong Kuala Muda terus kata apa, mendunia lah, bukan saja di Pulau Pinang tapi di seluruh Malaysia.
6: Amin.
4: Terima kasih Cik Bakri. Ya,
6: sama-sama ya.
4: Alright, itu dia. Kalau hampa rasa teringin sangat, yang mana teringin nak buka kedai ke apa, kau mungkin boleh sembang dengan Pak Su lah, kan, ataupun Cik Bakri. Kami nak ambil dalam banyak ni, nak berniaga ni, harga mungkin drop murah sikit kan. Berniaga ni kalau kumpul lekor, hampa letak special tak cheese, benda jadi orang beli tau. Hampa boleh telefon tu nanti talian 010-378-1528. Terus layan Petang Kru.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Petang Hampa Tak Cakap Happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
2: Yang betul FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof lah. Teman apa semua hingga jam 8 malam dan apapun untuk jam yang ketiga ini. Terima kasih juga untuk anda yang terus layan sejak jam 3 sampailah sekarang. Ada yang tengah memandu ke tu? Hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, kalau mengantuk tu buat sesuatu. Dia ada hari dia tau. Hari dia yang kadang rehat tak adalah banyak mana tapi cergas. Ada satu hari tu rasa macam tak adalah buat kerja banyak sangat tapi mengantuk ataupun lemau satu macam. Itu kena buat sesuatu. Okey? Dan cakap pasal buat semangat ini, kita nak sembang-sembang sikit lah dalam Ralik Check.
0: Ralik Check.
2: Ralik Check hari ni kita nak cerita berkenaan dengan kerja part time. Kita nak tahu jugalah hampa punya kerja part time yang hampa pernah buat. Kan rasanya ada di antara kita yang pernah kerja sampai 2 ke 3 kerja. Ada. Satu kerja hakiki, lepas tu petang dia buat kerja lain, weekend dia buat kerja lain. Cuba share sikit kerja part time hampa yang hampa pernah buat. Baik hampa lepas sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, lepas belajar ke ataupun sebagainya, ataupun sekarang ni hampa buat kerja part time, cuba share sikit kerja part time apa yang hampa buat tu di 010 508 0957. Petang Crew.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio.

0: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini hingga jam 8 malam. Hari ini kita nak kongsikan juga laporan cuaca di Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan untuk di Pulau Pinang ini di sebelah malam. Mungkin akan hujan di beberapa kawasan, begitu juga petang yang akan ribut petir di beberapa tempat. Jadi untuk apa semua, senantiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, okey? Dan untuk hari ini kita nak cerita berkenaan dengan bab part time ataupun kerja sambilan yang hampa pernah buat. Cuba share sikit kerja sambilan apa yang hampa pernah buat. Di ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957 dari Hafiz Kepala Batas katanya, amin. Kalau kerja part time ni dulu-dulu biasalah duit nak dapat susah. Saya pernah jadi penghantar ais batu di kedai makan. Kerja mula seawal jam 5 pagi. Penat memang penat, tapi pengalaman itu mengajar saya erti mencari rezeki. Oh, kerja ais yang pagi-pagi pula. Oh, sejuk tu. Nabila pula dari SP katanya. Oh, orang SP pun dengar juga. Dia kata, saya pernah melukis inai di expo dan carnival. Kadang-kadang sehari boleh siapkan lebih 30 pelanggan. Bila tengok orang gembira dengan hasil kerja kita, rasa puas sangat. Itu antara kerja part-time yang saya pernah buat lah. Tapi tak lama pun. Dalam beberapa minggu sahaja. Lepas tu kembali ke sekolah untuk sambung study. Kemudian saya sambung pula dekat tempat study saya kerja part time, yang ini buat inai ataupun henna. Lumayan jugalah Amin, kalau siapa-siapa yang pandai melukis. Sebab sekarang ni, dulu hanya majlis kahwin, tapi sekarang ni tunang pun pakai, nikah pun pakai, kadang-kadang nak celebrate birthday pun pakai juga. Jadi inai ataupun henna ni dah semakin popular lah. Bolehlah pakai untuk anda semua yang kat luar sana, nak try juga untuk part time buat henna tu. Itu daripada Nabila. Yang hampa pula boleh buat kerja apa ataupun part time yang hampa pernah buat, cuba share sikit di ruang WhatsApp kita di 010-508-0957. Petang Crew.

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo, eh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yang Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua di jam yang keempat dah pun. Hati-hati untuk hampa semua yang memandu tu. Kalau rasa macam belum lagi nak sampai tapi asal pun belum lagi, berhentilah dalam dekat mana-mana R&R ke, dekat petrol pump ke yang ada surau. Kita laksanakan dahulu solat yang menjadi kewajipan kita, insyaAllah. Kemudian barulah kita sambung perjalanan. Okey, sambung perjalanan sambil dengar Mutiara FM untuk jam yang keempat ni. Lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini.
4: Matanya lirik selalu rupanya manis-manis ayu.
3: Kita ada Gadis dan Bunga The Gadis. Juga kita ada Oh, ini ada filem Three Idiots ni, Zubi Dubi untuk anda. Juga selepas ni kita ada
5: Bunga Selasih, si bunga.
3: Pantun Budi Tan Sri Dato' SM Salim, terbaik untuk anda pastinya dalam Petang Crew.
6: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof lah, teman apa semua, hingga jam 8 malam. Amin, betul kami, nanti kita jumpa dekat Hari Korporasi Peringkat Kebangsaan di Pika Arena Batuas. Betul, 3 hari kita akan berkampung dekat sana, hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad, dan bersama-sama dengan penyampai-penyampai dan juga hadiah-hadiah eksklusif nanti apa semua. Dan di pentas utama pun ada banyak sebenarnya program-program dan juga hadiah-hadiah menarik untuk hampa juga, okey. Dan kadang-kadang kalau kita nak beli hadiah ni, kenalah kena ada sesuatu, kenalah ada duit. Jadi bila cakap pasal duit, ada juga rakan-rakan kita yang dekat luar sana tu yang buat kerja part time. Sebenarnya kerja part time ni rajin juga tau, sebab yelah, kalau buat satu kerja pun kadang-kadang kita dah penat kan. Tapi ketepikan rasa penatnya tu, Amin, kalau nak raih sesuatu, nak dapatkan sesuatu. Daripada sahabat kita Badrul katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Amin pernah buat kerja part time ke, ataupun sambilan. Tolong mak saya sapu sampah di luar rumah, sebab katanya dapat upah. Dan upah itu pula saya akan beli kad. Dulu kadang nak main kad, Amin, kad tepuk. Jadi itu adalah first sambilan saya yang pernah saya buat. Tapi sekarang ni pun saya buat jugalah, berniaga sikit-sikit, kecil-kecilan. Datanglah Amin berniaga di pasar malam. Pasar malam kat mana mana tu, Abang Badrul? Hamaklah, mungkin kita boleh masuk dalam bis on air kan. Dan ada lagi siapa yang hantar kan ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabrina. Amin, kalaulah kerja part time ini hanya dalam rumah saja, boleh ke mengurut? Ngurut ayah sendiri, tapi dapat juga upah, tu pun kira part time ke? Itu dia kira ehsan sebenarnya. Kan, kadang-kadang urut berapa minit tapi abah bagi mahal loh, kadang-kadang RM10 kan. Tu kalau kat luar tu sebenarnya lagi mahal kena. Tapi itulah benda yang saya rindu sekarang ni, Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Sabrina. Amin pula pernah ke buat kerja part time? Pernah. Dulu-dulu macam saya dekat kampung, kerja-kerja part time saya ni, dulu tolong mak saya kat kebun lah. Apa yang saya tak pernah buat lah, pinang, pernah ambil pinang, getah skrap pun saya pernah buat, jahit atap ataupun atap rumbia tu kan, saya pernah buat ikut part time mak saya lah. Jadi pernah juga dapatlah upah sikit-sikit. Upah tu jugalah saya beli macam-macam juga, beli, dapat beli bag, dapat beli file, dan benda itulah yang kita dapat satu momentum keberanian. Nak senang bukannya senang sebenarnya. Nak susah tu mudah, tapi nak senang bukannya senang. Ada juga daripada Kak Hasnina Hassan katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama berkonti. Macam Kak Ina ni, pemandu van sekolah, Isnin hingga Jumaat bawa budak sekolah. Isnin hingga Khamis budak-budak darjah 6 ada kelas tambahan, balik lambat. Jadi 4 hari tu tak boleh berniaga, Amin. Jumaat petang hingga Ahad saya pun meniagalah kecil-kecilan, meniaga laksa. Amin pernah kena rasa dah laksa Kak Aslina ni. Ayam goreng pun ada juga. Moga dipermudahkan urusan Kak Aslina, perniagaan maju, urusan pun dipermudahkan, okey. Jadi kami doakan semoga untuk rakan-rakan kita di luar sana yang berhempas pulas dengan kerja part time, kerja itu, kerja ini, moga diberikan ganjaran yang terbaik dari sisi Allah untuk anda semua. Dan selepas ini jangan lupa juga untuk anda dalam Teka Tiara Nyanyi. Tiara Nyanyi apa pula kali ini? Terus dia okey dalam Petang Crew.

Tak tahu lah, kadang boleh, kadang tak boleh. Ikut kepada mood Tiara lah. Okay, jadi untuk apa semua yang mungkin tengah duk stres memandu, hampa dengar Tiara nyanyi mungkin akan bertambah stres. Sebabnya Tiara ni kadang-kadang menyanyi ikut sedap molot sahaja. Lagu yang sedap dijadikan tak sedap. Eh, tapi tak ada, tak ada pengalaman Tiara. Tiara hari ni merajuk sikit. Dengan Tiara okey eh? Okey, dia senyum balik. Jadi hampa standby untuk Tiara nak nyanyi lagu apa. Hampa nanti teka di ruangan WhatsApp kami, okey? Okey, Tiara, standby Tiara. Okey, in 3...

Lagu apa yang tidak nyanyi itu? Apa rasa? Sungguh merisaukan tuan-tuan dan puan-puan. 010-508-0957. Petang kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Lapang kau, Allahu Akbar. Yang mana lapang tu, berhenti dekat mana-mana tempat, bekai ke apa ke, bawa balik makan dekat rumah kan. Tapi jangan lupa jugalah untuk tanya kawan-kawan dekat rumah ke, keluarga ke, yang nak makan, yang nak kirim. Sebabnya kan, pahala yang sangat besar lah kalau kita ni bagi minum dekat orang. Minum saja tau, bukan makan lagi. Kalau makan, apatah lagi, apatah lagi kalau ayam golek, apatah lagi kalau kena dengan laksa pula. Nah, tu dia lah, petang-petang pancing dengan makanan pula. Tak pancing dengan pakanan, kita pancing dengan tiara.

Untuk penyanyi ni, dia penyanyi wanita tau. Amin tak boleh bagi terlalu banyak sangat hint sebab penyanyi ni sangat-sangat well known, sangat-sangat terkenal. Beliau ni serba boleh lah. Nyanyi lagu retro pun boleh. Lagu dia dia tak nak baca dia punya keluarnya tu agak berhati-hati. Dia irama tradisional, dia sangat pandai bawa. Kan. Jadi kalau hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Terus layan Petang Crew.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu

Ya, ya, ya, ya. Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Terima kasihlah untuk apa semua yang terus berhempas pulas dalam nak meneka tiara nyanyi tu. Amin, clue tu Amin bagi sikit-sikit. Boleh tahulah lah Amin siapa penyanyinya tu. Saya tahu penyanyi saja, tapi lagunya saya tak tahu. Cenderung saya untuk mengatakan Siti Nur Aniza Idris. Oh, betul juga. Siti Nur Aniza Idris. Boleh jadi. Siapa lagi sahabat kita yang tekan? Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya rasa lagu yang dinyanyikan oleh tiara tadi tu lagu Di Alam Fana Cinta Muliza Hanim. Okey, okey, okey. Dan ini kita nak baca kiriman dari Kak Ina katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Penyanyi yang tiara nyanyi tu Kak Ina agaklah, Datuk Siti Nurhaliza. Tajuk dia Kesilapanku Keegoanmu. Okey. Ada yang Tok T. Assalamualaikum Amin. Meda Purple katanya lagu Tok T tu Amin, lagu Kesilapanku Keegoanmu, penyanyi nombor satu di Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Oh boy, dahsyat. Daripada Hisham Zulkifli, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Senang sangat lah Amin. Tak ada fight. Lagu yang menjadi bukti perempuan tak pernah salah. Kesilapanku Keegoanmu. Dan

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza. Oh lah, tak mengaku salah no. Kejar nak salahkan kami laki-laki ni. Oh begitu pula, kami pula ter-emotional. Kak Ina bayar lepas katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya nak teka Amin untuk TTN. Teka tera nyanyi tu, saya rasa lagu Siti Nurhaliza tajuk Kesilapan Ku Keegoanmu. Ramai juga yang meneka lagu Tok T ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Asfar katanya, Amin nak teka juga lah Amin lagu, rasanya lagu Ziana Zain Madah Berhela. Okay, Ziana Zain. Lagi siapa lagi ni? Daripada Bobby Safwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amin. Dan semua warga Mutiara, untuk teka tiara nyanyi tu, saya rasa lagu Tok T, Kesilapanku Keegoanmu. Okey, baik. Ramai juga yang meneka Tok T-nya. Daripada Kak Yati Greek. Kak Yati Greek ada voice note katanya, Amin nak teka juga boleh ke? Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Yeah.
1: Kak Yati rasa lah.
0: Kak Yati.
1: Nah, agak je lah. Tu lagu Aku Dia dan Lagu kot.
0: Aku Dia dan Lagu.
1: Awan. Lagu tu banyak versi kan.
0: Betul.
1: Tapi rasanya tu versi Wan kot. Aku Dia dan Lagu rasanya.
0: Aku Dia dan Lagu Song by Wan. Okey, baik. Terima kasih Kak Yati. Amboi. Dengan lagu pantun Budi dia punya background dia. Sikit punya kuat nampak. Kak Yati kata lagu Aku Dia dan Lagu dari Wan. Jadi macam mana pula dengan Hampa? Tak apalah, kita tanya Tiara je lah. Tiara macam mana Tiara? Macam-macam pilihan ni. Ada yang Tok T, ada yang kata Siti Nurhaliza Idris. Ada yang tanya yang menekanya tu Ziana Zain. Siapa lagi? Okay, tak apa. Kita bagi Tiara je lah jawapannya.

itu dia. Terima kasih untuk anda semua. Betul lah tu. Tok T, kesilapanku, keegoanmu. Yang mana salahnya Rizal? Yang mana sedih jangan kecewa? Ha, betul lah tu. Jawapannya yang teka yang salah, kita jumpa lagi untuk esok dalam Teka Tiara Nyanyi. Mana nak tahu ada jawapan yang terbaik yang dapat hampa teka? Yang mana kawan-kawan kita yang teka betul ni, tak tahulah macam mana. Mungkin mereka ni peminat Tok T kot. Nak-nak pula untuk lelaki kan. Lagu-lagu yang salahkan lelaki ni depa, kami secepat sentap tau. Jadi lagu-lagu macam ni kami cepat hapai. Terus layan Petang Crew.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ilya, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Mutiara FM.

0: soară bertemu soare.
1: Disinila, pidaie băsilang, cerită di consi.
0: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Petang Hampa Tak Cakap Apa Ni. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam lauk yang duk terapung tu. Itu bubur.
2: Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Inilah Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu, Amin Yusof. Masa kita, mana anda semua dah masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin Yusof jam 3 sampai dah sekarang ini. Untuk anda semua yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing yang nak beristirahat, selamat beristirahat untuk anda semua. Dan apapun untuk anda yang kalau dalam pemanduan itu yang duduk berseorangan kan, kadang-kadang waktu yang terluang inilah kita boleh bertanyakan diri apa yang kita kurang, apa yang kita lebih, apa yang kita tak buat lagi, apa yang kita dah buat. Orang kata apa? Untuk kita nak bermuhasabah diri. Jadi itulah ruang dan peluang untuk kita jangan meletakkan diri kita ini di satu keadaan yang terlalu stres sampaikan kadang-kadang kita rasa dah tak jumpa jalan keluar. Jangan kata begitu eh. Sebab setiap apa saja permasalahan kita ada solusinya, sebab Allah tidak akan menguji seseorang hambanya di luar batas kemampuannya. Dan apapun untuk anda semua, insyaAllah maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan dia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah juala tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat 54.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk anda semua yang teruja menantikan untuk program Mutiara Ilmu. Selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman kepada batas Pulau Pinang.
2: Pernah ada abang masa muka dengan mak? Pernah ada abang masa muka dengan bapak? Itu biasa, Ustaz. Saya ada 5 beradik. Mak saya ni duk lebih hak bongsu. Mak saya ni duk lebih hak kecil. Mak saya ni apa-apa pun hak bongsu. Kami ni, Ustaz, saya tak hormat mak saya, Ustaz. Saya cakap terang-terang, Ustaz, mak tak adil. Buat apa saya nak adil pada mak? Itulah punca Allah bagi rezeki masalah. Itulah punca pada abang kenapa anak abang bermasalah. Abang tak hijrah. Hijrah di sini apa dia? Taubat. Taubat. Direct Allah Ta'ala sebut. Taubat. Kamu mintalah ampun kepada Tuhan. Tuhan selesaikan masalah anak kamu. Kita hari ini bila ada masalah anak, tuan-tuan, oi, macam-macam benda kita bagi alasan. Kadang bergaduh suami isteri. Awak punya pasal. Awak punya pasal. Aku pula. Hang lah, ada rumah. Aku kerja. Hang buat apa ada rumah. Beg ku ni. Gaduh lagi. Gaduh dengan isteri. Cuba duduk dua-dua orang, muhasabah. Apa yang teruk sangat anak kita ni, so. Tuan-tuan, anak kita hari ni tak tahu nak habang lah. Ada yang bercinta dengan perempuan. Jealous. Dia bunuh laki-laki tu. Dia rogol kekasih dia. Dia bunuh pula kekasih. Ada yang tikam bukan setakat sekali. Berpuluh-puluh kali. Ini anak zaman sekarang. Hari ni saya jumpa 3 orang. 3 kes hari ni. Ada bapak main jumpa saya, dia kata, tu anak saya, tak? Dia cekik saya bawa ni. Dia cekik saya, tak? Saya tanya pasal, apa yang dia cekik abang? Tak tahu masuk hantu ke apa. Dia mengamuk. Tak? Dia ada ambil barang ke? Tak. Dia report polis tak? Tak sanggup nak report saya ke dalam pula. Dan ni kami semua takut tengok dia. Dia balik, kami dia takut. Bapak takut pada anak, anak cekik dia. Yang kakak takut, abang takut. Oh sudah, tak tolonglah tengok anak kami. Saya kata saya pun takut. Buat dia cekik saya pula. Bapak takut pada anak zaman. Mak takut pada anak. Abang janganlah kata apa abang. Weh, satgi budak tu lari, sat lagi lagu mana. Kata fikirlah sama buat yang dia start motor lari jenuh. Okay. Biar pergilah, bukannya dia buat apa pun tak semaya.

0: Sembayangnya tak sembayang je, sedangkan sembayang itulah yang Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran, dalam surah Al-A'la tu, wa zakara isma rabbihi fasalla, dan kamu sebutlah nama Allah banyak-banyak dan kamu sembahyang. Allah sebut penyelesaian kepada masalah kita apa dia? Yang ketiga, saya kata tadi dah, taubat nombor dua. Nombor tiga, wa zakara isma rabbihi fasalla, dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Kenapa yang rezeki kita hari ini kurang? Kenapa rezeki kita hari ini berat? Kenapa hari ini kita banyak masalah? Jawapan nombor tiga, awak jarang sebut nama Allah. Sedangkan sebut nama Allah ni berkali-kali dalam Quran. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubi. Sebutlah nama Allah waktu kau berdiri, waktu kau duduk, waktu kau berbaring, sebut nama Allah. Bila kau ada masalah, sebutlah nama Allah siang dan malam, pagi dan petang. Bukratan wa asila. Sebutlah nama Allah zikran kathira. Sebut-sebutlah nama Allah banyak-banyak. Kalau kau ingat pada aku, aku ingat pada engkau. Uzkuruni, azkurkum. Kau ingat pada aku, aku ingat pada kamu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebutlah. Jawapan dia, kenapa hari ini kita banyak masalah? Jawapan dia senang. Sebab awak jarang sebut nama Allah. Lepas maya ada zikir? Tak. Kenapa tak berzikir? Hari itu ada satu penceramah kata, Nabi Muhammad tak ada zikir ramai-ramai lepas sembahyang tu yang kami tak buat tu. Oh, dulu buat? Dulu buat tu dia. Dia main ceramah, dia kata bida'ah, kami tak zikir. Kata, makcik pula tak boleh zikir dengan jari. Tak, jari makcik. Kan rupa nak ni tak kuat. Makcik guna tasbih. Rupanya guna tasbih pun tak boleh kat. Bida'ah, Nabi tak pakai. Lah makcik tak zikir dah lah. Dah tak boleh. Haa, elok lah makcik. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Makcik buat apa? Lepas mayang, main toktik lah. Lepas mayang, makcik buat apa? Main handphone. Oh, yang tu tak apa, tak apa. Nabi tak marah. Astagfirullahalazim. Ada tak makcik zikir? Hari ni berapa ribu kali, hari ni berapa ribu kali. Buat tak? Tak juga. Ada tak makcik bangun, pakcik bangun tengah malam, pukul 4:30 pagi bangun. Buat tak? Yang Allah Ta'ala sebut tu, wasallillahi bil-laili wan-nasu niyamun. Bangunlah mengada Allah, solatlah pada Allah waktu orang lain sedang tidur di waktu malam. Nama dia munajat. Sebutlah nama Allah, Allah, Allah. Ustaz, ada orang cakap kalau kita zikir Allah, Allah, Allah, ya Allah, tak ada pahala ustaz. Itu nak sebut apa yang ada pahala? Kazim, Kazim, Kazim. Sebut nama Kazim tak ada pahala. Sebut nama Allah pahala. Allah sebut berkali-kali. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Lepas itu kata Allah apa dia? Fasalla. Pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Jadi jalan penyelesaian salah satunya ialah mengingati Allah. Bila kita ingat pada Allah, insya-Allah Allah settlekan masalah kita. Bila kita taubat, Allah settlekan masalah kita. Bila kita solat, Allah settlekan masalah kita. Ustaz, tiga benda ni tiga-tiga saya buat. Tiga-tiga ni ustaz saya buat. Saya sembahyang, saya taubat, saya zikir. Kenapa masalah saya tak selesai? Kenapa ustaz? Kenapa masalah saya makin bertambah? Saya sembahyang ustaz, masalah lagi banyak. Kenapa pula? Saya main sembahyang, bawa beg tangan, saya main sembahyang. Masa saya berdiri tegak ada. Masa saya sujud, ada beg depan saya. Beg warna purple lagi. Beg warna pink lagi. Bila saya duduk antara dua sujud, Rabbi Firli, beg saya hilang. Tak? Kalau saya tak sembahyang, beg saya tak hilang. Tak? Ustaz suruh saya sembahyang, saya main masjid, beg saya kena curi. Apa macam ustaz? Maknanya, pada sembahyang makcik ada lagi belum settle. Kalau sembahyang makcik settle, Allah tolong makcik. Ada benda yang tak betul pada sembahyang makcik. Cuba bangun, cuba sembahyang. Allah. Makcik, takbiratul ihram. Kena betul makcik, dia rukun. Allahu Akbar. Cuba abang takbir, langsung tak bunyi apa. Bila nak sah sembahyang? Macam mana Allah nak terima sembahyang kita kalau tak sah? Dia kena dengar pada telinga kita. Allahu Akbar. Saya dengar ustaz. Cuba baca. Allah. Ah, Allah saja dengar. Akbar tak dengar. Tak jadi juga. Abang Haji? Allahuakbar. Eh, menguap je. Tak boleh je. Itu belum lagi tumakninah. Itu belum lagi bacaan. Itu belum lagi niat sembahyang. Oh. Perbetulkan sembahyang awak. Hadis man sabah huwa fi zimmi, di dalam pemeliharaan Allah. Soalan, abang sembahyang subuh. Asal buat ustaz maghrib isyak tak pernah miss. Yang miss subuh. Habis dia nak lima orang. Subuh ni penentu kepada rezeki kita. Subuh ni penentu kepada pemeliharaan Allah. Kita anak duduk di KL. Anak kita belajar di Universiti Utara. Anak kita kerja di Sabah. Anak kerja sebagai askar. Anak kita kerja sebagai polis. Banyaknya risiko mereka. Anak kita ni jadi cikgu. Banyaknya duduk jauh-jauh. Macam mana supaya Allah pelihara keluarga kita? Subuh. Maka Muharram tahun ini, hijrah tahun ini, akak-akak ajaklah suami main sembahyang subuh di masjid. Jom bang, kita sembahyang subuh di masjid. Sembahyang subuh abang boleh jemaah, tapi bukan masjid. Abang tak suka dengan tu imam, tak apalah. Abang bukan sembahyang belakang dia, abang sembahyang hujung. Selagi dia bagi salam belah kanan, dia nampak abang je lah. Abang tunduk ke belakang sikit. Jomlah bang, sampai bila kita ni tak suka dengan Tok Imam, macam mana kita nak diterima sembahyang bang? Kita putus silaturahim. Jomlah bang, sebenarnya Muharram kita baik dengan orang. Macam mana sembahyang kita nak diterima? Silaturahim putus. Satu masjid, tapi tak nak salam-salam. Sebab apa? Lain-lain bendera. Dia bendera lain, saya bendera lain. Macam mana sembahyang nak diterima? Saya sembahyang ustaz, tapi kenapa masalah saya tak selesai? Masalahnya tak selesai sebab abang terlibat dengan riba. Abang terlibat dengan riba. Settlekan riba abang. InsyaAllah solat abang diterima. Maka kalau kita solat pun banyak lagi masalah tak settle. Bertimpa-timpalah datang. Maknanya ada benda yang tak betul dengan solat. Tak betul tang mana? Sah mungkin tidak sah. Ada yang sembahyang, tak betul pergerakan tomak nina, tak betul bacaan. Sembahyang, reject. Kalau sembahyangnya sah, mungkin tak diterima. Kenapa tak diterima? Sebab ada masalah yang melibatkan kita dengan Allah, melibatkan kita dengan orang. Makan harta yang haram, derhaka pada mak bapak. Macam mana Allah nak terima sembahyang kita? Kita terlibat menyeksa isteri, tidak memberikan nafkah pada keluarga. Macam mana kita nak diterima amalan? Kita maki orang, habis-habis sembahyang maki tu imam. Maka dengan sebab putus silaturahim, dengan sebab buat benda syirik, dengan sebab kita terlibat dengan riba, maka sembahyang kita ditolak. Berada pada awang-awangan. Sehinggalah kita bertaubat. Maka settlekan benda-benda ini. InsyaAllah sembahyang kita itu memberi manfaat di dunia ini. Ustaz, saya dah sembahyang sehabis baik-baik dah. Sehabis baik dah ustaz. Saya tidak terlibat riba. Saya tidak terlibat dengan judi. Saya tak terlibat dengan zina. Saya tak terlibat dengan arak. Bagus. Kenapa masalah bertimpa-timpa lagi pada saya ustaz? Sebab awak belum bertaubat. Tadi saya cakap pada ustaz, saya tak pernah berzina. Saya tak pernah tikam nombor. Saya tak pernah main judi online. Saya tak pernah mengumpat. Saya baik. Saya jaga mak saya. Saya jaga bapak saya. Orang lain tak jaga mak dia ustaz. Saya, mak saya sanggup kerja ustaz. Berhenti kerja jaga mak saya. Saya korban untuk mak saya ustaz. Orang lain saya rasa tak sampai tahap macam itu ustaz. Saya baik dengan keluarga saya ustaz. Kakak saya sakit. Saya bagi duit. Jual barang mah. Suruh dia buat perubatan ustaz. Orang lain tak sanggup ustaz. Kak kena taubat. Ustaz ni tak faham-faham cakap saya. Saya tak pernah tikam nombor. Saya tak pernah mencuri. Saya tak pernah bertenung nasib. Saya tak pernah pergi jumpa Tok Bomo, Tok Nurun. Tak pernah. Ustaz suruh saya taubat apa ustaz? Taubatlah daripada merasakan diri akak paling baik. Ulang balik apa yang akak cakap tadi. Ustaz, saya bela mak saya tau. Orang lain belum tentu boleh bela. Itulah dosa merasa diri lebih baik. Saya sanggup berhenti kerja tau ustaz untuk jaga bapak saya. Orang lain ustaz tak tinggal gaji 10,000 ustaz. Saya sanggup. Itulah yang akak kena taubat. Sebab akak merasakan diri akak lebih baik. Ustaz, saya jual barang mah saya ustaz untuk dapatkan rawatan pada kakak saya yang sakit. Orang lain tak sanggup gadai barang mah ustaz. Itulah dia. Nama dia apa? Riak. Nama dia apa? Takabur. Memang akak tak bunuh orang. Memang akak tak pergi mengadap Tok Pawang. Memang akak tak makan benda haram. Tapi akak buat benda yang sangat haram. Apa dia? Merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Sifat apa tu? Merasa diri lebih baik daripada orang lain itu sifat siapa? Sifat siapa? Iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Siapa cakap? Iblis. Tentang siapa? Nabi Adam. Allah panggil semua malaikat. Usjudu. Sujud kamu semua pada Adam. Fasajadu. Semua sujud. Illa iblis. Melainkan iblis. Dia tegak. Malaikat lain semua tunduk. Dia tegak. Allah panggil, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang menghalang kau untuk sujud pada Adam bila aku perintahkan sujud? Apa yang menghalang kau? Allah tanya iblis, ma mana'aka? Apa yang menghalang kau? Mana? Apa yang menghalang kau? Kau gaut, kau tak boleh sujud, kau gaut. Bahasa kita, kau sikit pinggak. Apa masalah kau? Yang tak nak sujud? Ana khairum minhu. Tuhan, saya lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar. Aku dijadikan pada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia daripada tanah. Api lagi bagus dari tanah. Cuba tuan-tuan fikir. Aku dijadikan daripada api. Dia daripada tanah. Aku lagi bagus. Buat apa aku nak sujud pada dia? Cuba kita fikir. Iblis, kamu daripada api. Ya. Ulang balik. Kamu dijadikan dari api. Ya. Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Adakah kamu jadi sendiri? Tak. Allah yang jadikan aku. Siapa yang memerintahkan kamu tunduk pada Nabi Adam? Allah. Kalau kamu pun dijadikan oleh Allah, kenapa kamu tidak taat kepada perintah Allah? Bukankah Allah itulah yang menjadikan kamu? Sebab apa? Sebab dia tidak melihat dari mana datangnya perintah itu. Dia cuma melihat perintah. Dia rasa perintah ni tak sesuai dengan dia. Tolak. Itulah nama dia. Takabur. Padahal dia pun dijadikan oleh Allah. Abawastakbara wakana minal kafirin. Al-Baqarah. Maka dia menolak. Dan akhirnya dia termasuk dalam orang-orang yang kafir. Kerana dia takabur. Tuan-tuan. Ada satu dosa yang kita tak perasan. Dosa apa? Dosa merasakan diri lebih baik pada orang. Nah, Kak Song. Jaga-jaga Kak Song. Hajah tu tak pergi ke masjid. Ish, mana ada. Nama je balik Mekah. Tahu. Baik kita ni ha, tak pernah ke Mekah. Tapi tak pernah tinggalkan masjid. Tahulah. Kak Song sombong. Kak Song takabur. Kak Song rasa Kak Song lebih baik pada Hajah. Ni abang-abang. Memang kita tak mencuri. Memang kita baik. Tapi bila kita sembahyang, Allahu Akbar. Kena sembahyang elok-elok orang duduk tengok. Dia pun sembahyang elok-elok. Pasal apa orang duduk tengok? Allahu Akbar. Mesti dia pun tengok aku. Maknanya abang ria, yang tu yang abang kena taubat. Nama dia apa? Istighfar. Minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Yang inilah yang menjadikan kita banyak masalah. Bertimpa-timpa. Walaupun kita dah hijrah. Tapi kenapa ustaz saya ada banyak masalah? Satu, satu, satu. Saya sembahyang ustaz. Memang abang sembahyang. Tapi abang sembahyang dalam keadaan sombong. Abang puasa dalam keadaan ria. Abang baca Quran dalam keadaan takabur. Abang berceramah dalam keadaan abang takabur. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita. Supaya kita ni rendah diri. Sebab tu saya sebut tadi. Nombor satu sembahyang. Kerana sembahyang itu merendahkan diri kita. Cuba tuan-tuan tengok kapet. Tu tengok kapet. Sekarang siapa yang duduk atas kapet? Punggung kita. Selain pada punggung, kaki kita duduk pijak. Kaki kita keluar daripada bilik ayam. Keluar daripada tempat wuduk dengan kaki basah duduk berjalan atas kapet. Sambil duduk berjalan, sambil duduk lap. Nak bagi kerit. Tuan-tuan perasan tak? Satu. Cuba tengok kaki kita. Ada kudih pada kaki. Ada tak cekam pada kaki. Ada tak kaki dia balut. Potong kaki, potong jari. Duduk balut, main pakai stokit. Lepas dia berdiri semayang. Bila komat dia pergi ke depan. Kita pula pindah ke depan tempat dia berdiri tadi. Kita pun sujud tempat dia berdiri tadi. Bawa apa? Bawa iodin. Bawa macam ubat. Tak ubat apa kaki dia kena potong. Itulah nama dia sujud. Dahi, muka yang mulia ni. Inilah tempat hang. Hanya jangan cakap banyak. Rendahkan diri kamu di hadapan Allah. Ada orang dia tak sanggup sujud. Dia kata kalau aku sujud atas sajadah, tempat yang dia sujud, aku sujud pula. Tadi aku tengok dia sesemua hinguih meleleh. Sekali lagi aku sujud situ, tengok atas-atas hinguih dia pula. Assalamualaikum. Sebab tu ada orang yang main sembahyang, dia bawa sejadah dia sendiri. Dia bawa kentola dia, dia bawa ridak dia. Aku suka dia, tak apa, silakan. Pasal dia fikir. Tapi bagi orang yang tak fikir apa, inilah tempat aku nak merendahkan diri pada Allah. Ada yang sembahyang di kaki lima masjid hari Jumaat. Ada yang sembahyang tepi kolah masjid hari Jumaat dah penuh. Tetap dia sembahyang. Ada yang sembahyang tengah panah atas rumput je dia sembahyang. Pasal apa? Allah suruh kita merendahkan diri di hadapan dia. Nama dia solat. Bila awak solat, perbetulkan solat. Solat taubat. Banyak-banyak. InsyaAllah selesai masalah kau. Dan yang ketiganya tuan-tuan yang saya sebut tadi. Kenapa bantuan Allah tidak sampai? Kenapa pertolongan Allah tidak sampai kepada kita? Keyakinan kita, ingatan kita kepada Allah sangat sedikit. Allah sebut dalam surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah kata, sebutlah nama dia, zikirlah pada dia, kemudian sembahyanglah. Tetapi kata Allah, bal tu'siru, bahkan yang ramainya ialah bal tu'sirunal hayatad dunya. Yang ramainya kata Allah, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bila ada masalah, baru cari Tuhan. Kalau tak ada masalah, keluar daripada masalah, langsung tak cari Tuhan. Mereka melebihkan urusan dunia. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita terlalu banyak menggunakan mata kita melihat sesuatu yang tak ada faedah. Sedangkan hijrah menyuruh kita jadi baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang keluar di tengah-tengah manusia. Allah menyuruh kita menjadi umat terbaik. Di dalam Quran berapa banyak perkataan baik disebut oleh Allah. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idha hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan pada kamu bila kamu dah hampir pada mati, maka tinggalkanlah wasiat yang baik-baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima pemberian kamu melainkan kamu beri yang terbaik sekali.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Muhammad Kazim Ilyas dengan tajuk Hijrah bahagian kedua. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibadul Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua pendengar yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk DJ Amin yang telah bersama dengan anda. Bersuara lagi, suara ini jalani untuk pertemuan kita pada edisi malam hari ini. Malam hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih juga untuk Puan Norma, juga bersama dengan saudara Zaki kita, rakan penolong jutera yang pastikan kejelasan, kelancaran frekuensi Mutiara FM ini sedap didengar oleh anda. Rakan-rakan yang sedang mandu, selamat mandu. Yang bertugas macam biasa, selamat bekerja. Yang bersantai juga, selamat bersantai. Muslimin Muslimat, waktu isyak kita 8.52.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Sekali lagi untuk bantuan muslimin juga muslimat masuknya untuk salat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada pukul 8.52 minit malam.

jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pukul 8:56 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin juga muslimat. Macam biasa, 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 9 malam. Mai pula ke Mujan FM, kita pakat dengar Cafe Music. Mujan FM, segalanya untukmu.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 18-16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Saya tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu berjaya.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum orang Pulau Pinang. Assalamualaikum orang yang mendengarkan kami. Bukan saja yang mendengarkan melalui frekuensi kami, juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Di mana jua anda berada, di Malaysia ke, di luar Malaysia ke, yang dengar kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang belum lagi memuat turun ataupun download, senang kita kata download lah. Aplikasi RTM Klik ni bolehlah berbuat demikian. Ni telefon canggih-canggih, tak ada RTM Klik. Dia rasa tak lengkap pula. Tambah-tambah pula di dalam kehangatan kempen Piala Dunia 2026 ni, di mana anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan yang disiarkan secara langsung menerusi saluran televisyen di bawah RTM. Dan jangan lupa juga untuk anda terus mengikuti kami di Mutiara FM, di mana di Mutiara FM juga kami menyajikan info-info terbaik berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 ini, yang mana penerbit yang cukup berkaliber Faruk juga bersama dengan Amin dalam bilik Piala Dunia. Baik, kita akan bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Diharapkan kepada semua yang berada di mana sahaja yang sedang mendengarkan Mutiara FM ini, terima kasih saya ucapkan. Dan yang mana dah pun kirimkan lagu untuk disiarkan dalam ruangan Cafe Music ini, harap bersabar. InsyaAllah saya akan tunaikan satu persatu. Terima kasih untuk Abang Sukiman Harun kita, pemandu-pemandu e-hailing kita malam ini. Abang-abang rider kita,

yang menjalankan perniagaan malam ni, selamat untuk anda berniaga. Lagi siapa lagi? Rakan-rakan pendengar sahabat yang mendengarkan Mutiara FM dari pagi sampailah ke waktu ni. Jom teman saya sampai jam 12:30 malam sagi nah. Muhammad Fauzi, terima kasih. Puan Salbiah juga terima kasih dengan Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mujan FM segalanya untuk Bu, untuk rangan Cafe Music pada malam ini. InsyaAllah saya akan menemani anda sampailah jam 10.30 minit malam nanti. Waktu lah ni baru 9.31 minit malam. Jadi kita ada lebih kurang dalam 59 minit tu. Dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Baik, terima kasih untuk rakan teman kita yang telah awal-awal lagi diperkirim lagu-lagu untuk didengari. Adapun untuk saya siarkan di dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini, kita ada Pak Yaakob. Terima kasih untuk Pak Yaakob yang berada di Permatang Paro. Terima kasih juga untuk saudari Hasnah kita yang berada di Balik Pulau. Abang Din di Bayar Lepas. Mak Su malam ni dengar radio. Terima kasih Mak Su. Di Tasik Logo dan juga Pak Long Mat dari Sungai Ara, orang Sungai Ara. Selamat malam. Baik, untuk membuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak kudarakan lagu yang dipilih oleh pendengar kita ni, yang menamakan dirinya sebagai Pak Lang. Selamat malam untuk Pak Lang, di mana jua Pak Lang berada pada ketika dan saat ini. Diharapkan Pak Lang telah pun bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihan Pak Lang ini. Lagu pilihan Pak Lang malam ni, lagu nyanyian kumpulan Alicat dengan lagunya Siapalah Aku. Dan kata Pak Lang, lagu ini nak ditujukan khusus untuk kawan-kawan yang mengenali diri Pak Lang dan untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Dan disusuli selepas lagu itu, saya akan hidangkan anda dengan lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Indah Percintaan. Yang mana lagu Indah Percintaan itu adalah lagu yang dipilih oleh Kak Asnah kita. Jadi jom sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lagu nyanyian kumpulan Alicat dengan lagunya Siapalah Aku.

Okey, 9.42 minit malam. Melalu tadi dua buah lagu pilihan rakan pendengar Putih FM dalam Cafe Music kita. Semoga terhibur hendaknya semua pendengar setia Putih FM pada malam ini. Dan ini pula lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Abang Nordin dari Batu Uban. Terpukau Seborindo.

Pilih kumpulan KRU. Tapi malam ini lagu pilihan Encik Fazil kita, dia tulis itu dekat padamu, penyanyinya Ella. Saya pun ragu-ragu dan saya tap lagu tu, oh dia betul ada. Dan telah pun sama-sama kita dengar tadi, semoga terhibur hendaknya. Dia versi dia lain sikit. Kalau kumpulan KRU tu dia versi lelaki, yang tadi dekat padamu versi Ratu Rock Malaysia Ella. Apapun, semoga semuanya terhibur di udara ketiga ini bersama dengan saya Jalani di Mutiara FM segalanya untukmu. Ini lagu yang dipilih oleh orang Teluk Kumbang kita, Kak Aslina Hassan ataupun Kak Ina Laksa kita, daripada kumpulan Wali Band yang Mutiara FM segalanya untukmu.

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Setelah sekian lama menunggu Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: 10.11 minit malam Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Dan kita masih lagi dalam ruangan Cafe Music, ruangan yang membenarkan lagu-lagu yang anda kirimkan kepada kami di Mutiara FM ini melalui aplikasi WhatsApp, yang mana akan saya pilih pula yang antara banyak-banyak pilihan anda itu, akan saya pilih yang terbaik untuk saya keudarakan untuk sama-sama pendengar-pendengar lain mendengarkan lagu pilihan anda di Mutiara FM ini. Jadi di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saat ini, apa juga yang sedang anda lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malam ini bekerja, selamat menjalankan tugasan pekerjaan anda, satu tanggungjawab yang telah pun diamanahkan untuk anda. Di mana anda bekerja bukan keseorangan, anda mungkin ditemani rakan sekerja. Dan semoga kerjasama yang anda jalinkan bersama dengan rakan sekerja dalam menjalankan pekerjaan anda ini dalam keadaan yang baik-baik belaka. Dan ucapan terima kasih juga nak saya sampaikan kepada rakan sekerja saya, sahabat saya yang memastikan kelancaran, kejelasan apa yang keluar dari Butiran FM ini sampai ke telinga anda dengan baik, dengan jelas sekali. Terima kasih untuk rakan penolong jurutera yang bertugas pada malam ini. Puan Norma juga bersama dengan Encik Zaki dari unit MCR juga, sahabat yang menjaga keselamatan premis Butiran FM ini. Pengawal keselamatan yang memastikan semuanya dalam keadaan yang terkawal. Jadi yang bertugas pada malam ini, tak kira apa juga tugasan anda. Betul juga yang berniaga pada malam ini, selamat berniaga saya ucapkan. Dan kita nak terus dengarkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni, Muhammad Amir. Dia nak dengar lagunya yang kebelan dia exist dengan lagunya Langkah Seiringan. Dia apa pun kita kena buat seiringan. Kalau kata kita bekerja ni, kita buat seiringan lah, sama-sama lah. Yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Bukan kata kita tengok saja kawan kita duk buat kerja, kita tapi tolong.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.30 minit malam, maka tamatlah sudah ruangan Kevin Music kita pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang tetap setia bersama mendengarkan Mutiara FM. Semoga lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan hasil dari permintaan rakan teman kita, semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu pilihan mereka. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita. Kita ada Abang Sukiman Harun, kita ada Pak Yaakob, kita ada Cik Din, kita ada Hafiz, Kak Ina dan ramai lagi yang sedang mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih di mana juga anda berada. Dan lagu tadi, Manisnya Rindu, merupakan lagu penutup ruangan Cafe Music kita. Dan lagu itu adalah lagu pilihan sahabat kita, Abang Sukiman Harun. Di mana juga anda berada, yang sedang mandu terutamanya, selamat mandu, selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Yang bekerja macam biasa, teruskan pekerjaan kita. Yang sedang bersantai pun, selamat bersantai dengan ahli keluarga ataupun dengan kawan teman.

0: FM.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu berjaya.

FM. Segalanya untuk Mutiara FM. Terima kasih untuk rakan teman kita yang masih lagi bersama mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Dan terima kasih untuk sahabat kita, Abang Bahari Ghazali dari Perak katanya. Dia dari Taman Meru Ipoh Perak. Dia kata selamat malam diucapkan untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Dan selamat untuk mendengarkan lagu-lagu dari Mutiara FM. Terima kasih banyak untuk Abang Bahari Ghazali Perak kita. Dan terima kasih juga untuk Abang Zainal yang kabarnya mendengarkan Mutiara FM ini di dalam kenderaan. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sufian. Sufian yang kabarnya berada di Bukit Martajam tengah berniaga katanya sambil dengan Mutiara FM. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan. Dan kepada anda yang mendengarkan kami bukan melalui frekuensi utama kami di 95.7MHz, 93.9MHz, juga 90.9MHz yang dengar melalui aplikasi RTM Klik. Diharapkan pada ketika dan saat ini semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan gembira. Dan dijamin akan saya hidangkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun disusun khusus dan ruangan lagu-lagu melankolik Mutiara FM untuk anda sama-sama mendengarkan lagu-lagu yang diharapkan dapat menghiburkan anda pendengar Mutiara FM mana jua anda berada.

11.57 minit malam, saudara. Terima kasih semua sahabat-sahabat rakan pendengar Mutiara FM. Jangan pisahkan daripada Fine Ballers. Namun hanya sampai di sini saja tugasan saya untuk edisi malam hari ini. Dan kita terpaksa berpisah, dan sebelum berpisah, saya doakan semoga malam ini malam yang indah untuk anda hadapi. Semoga malam ini memberikan kerehatan yang secukupnya untuk anda. Dan saya juga mendoakan agar esok merupakan hari yang terus gemilang buat kita semua, insyaAllah. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Daripada saya, Jalani. Selamat malam. Bye-bye.

anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM
1: 100.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil tu jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, ya, sekejap saja lagi, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, Perlawanan Pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Play. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Play dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: siang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat. Dan juga sebelum memandu tu, pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Langsung dalam FM, sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Côte d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di mana yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam masa pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Lawan Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu, ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbuat walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang sedang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang bila rindu aku sebut namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu, doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi, baru terjaga dari lena. Kali juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizah, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6. Bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Syah Putra ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahida, Marsa Saleh dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Ellie Sida.

Mira, Ros Aidatun Nafisa, Aida Fia, Parti Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Kami ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainal Marina, Dan Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan, dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Beliau sedang sejahtera untuk melaksanakan semasa mantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Minit Piala Dunia.
7: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah SWT Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11, sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma, lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti, ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya, pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ni tuan-tuan sekalian, dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatuz Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah. Pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. walaupun dia adalah merupakan anak bongsu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

pendengar National FM daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni

0: dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu, hari pertama untuk bulan Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam sedang temankan anda. Okay, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM nombor 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus stream melalui aplikasi RTM Klik, okay? Dan pasti juga untuk ada waktu ni sambil dengar radio, sambil tengok bola, okay? Dan macam biasa kita nak kongsikan bersama dengan anda di semasa ke semasa, okay, kedudukan terkini yang mana perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini, okay? Tapi jangan lupa tengok bola, tengok bola juga, kan? Jadi jangan lupa untuk tunaikan solat subuh. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5:55 pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Nabi SAW pesan kepada Abu Darda, Nabi kata jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggai sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggai. Nabi kata faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Nabi kata siapa yang tinggai sembahyang sengaja tinggai, Allah Subhanahu wa taala bari'at minhu. Lepas tangan, Allah tidak pelihara dia. Siapa yang saja-saja tak sembahyang fardu, Allah tak mau ambil tanggungjawab dekat dia. Allah lepas dia. Apa nak jadi kat dia pun jadi, Allah will never protect dia dengan kerana dia saja tinggai sembahyang fardu.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Dalam bab rezeki pertama, redha. Redha dengan jenis rezeki Allah bagi dan kadar rezeki Allah bagi. Kedua, yakin dengan Allah. Yakin bahawasanya bila Allah ambil sesuatu, lalu kita redha tadi, yakin Allah akan gantikan dengan lebih baik.
1: Ustazah Asma Harun.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ni Bambam nak tegur gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Awal ya saya enggak okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat.

0: Dan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jalan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos salah. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab, Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dunia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.
3: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
4: Yezam Tra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Bulan baru, hari yang baru hari ini, 1 Julai 2026, bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera, okay? Dan yang baik-baik je insyaAllah untuk kita bersama. Bulan 6 dah berlalu dah untuk tahun 2026, okay? Dan pasti banyak cerita, banyak sejarah, banyak tragedi, banyak apa lagi, macam-macam kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga yang baik-baik je untuk kita untuk bulan yang baru ni kan. Okay, dan insyaAllah yang mana telah pun berlalu jadikan sebagai satu panduan untuk kita, jadikan sebagai satu contoh untuk kita lalui bulan-bulan yang mendatang insyaAllah. Okay, dan pasti macam biasa pagi ni masih lagi Bam-Bam temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Dah masuk jam yang kedua dah pertemuan kita untuk hari ini, dan macam biasalah, okay, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang, okay, untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi di Pulau Pinang diramalkan tiada hujan, di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala malam, okay, diramalkan tiada hujan. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 29 darjah Celsius. Yes, okay. Ha, jadi kalau kita tengok keadaan cuaca tak menentu sekarang ni di Pulau Pinang, okay, bahkan juga kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas kan. Jadi sentiasa berwaspada dan juga sentiasa bersiap-siaga kan. Tambah-tambah juga kepada rider-rider kita yang naik motor kan, standby baju hujan, okay. Dan kalau kata cuaca panas tu kan, banyakkan minum air kosong, kurang-kurangkan lah minum air kan. Semua orang kalau dia minum air tu kan, air tu pagi, petang, siang, malam, dia tak kira dah sejuk ke panas ke cuaca tu, dia gunakan nak balon air eh, ya kan. Pagi-pagi pun dia kata dah teo air tu ada 3 cawan dah. Tu dia. Tapi tak boleh, tumpang ada selera kan, minum. Tapi banyakkan minum air kosong juga. Okay, dan macam biasa pagi ni kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Okay, kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini, okay, di sekitar Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang, trafik lancar di kedua-dua arah, dari Perai menghala ke pulau dan juga dari pulau menghala ke Perai. Okay, namun trafik sedikit perlahan, tak sedikit lah, banyak juga ni. Okay, ini dari Auto City nak menghala ke Perai. Okay, trafik juga perlahan, ada kemalangan di sekitar Perai pagi ni. Okay, namun di atas Lebuh Raya dari Permatang Pau, menghala ke Perai. Seperti biasa, trafik sesak pagi ini. Dan dari Taman Indrawasih menghala ke Cilempang, trafik juga perlahan. Dan begitu juga dari Cilempang nak menghala ke Perai pagi ini, trafik juga perlahan. Okey, di bulatan Bukit Tengah, trafik juga sesak dari Taman Industri Permatang Batu dan juga dari Politeknik nak menghala ke bulatan Bukit Tengah. Dan seterusnya, trafik juga perlahan dari Taman Janggut Jaya nak menghala ke UITM Permatang Pau, UITM Pulau Pinang. Okey, dan dari Jalan Permatang Nibong, trafik juga perlahan pagi ini. Di Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak dari Taman Serumpun Berapit nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, dan juga dari Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Okey, dan seterusnya dari Jalan Kulim. Okey, Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk dan juga nak menghala ke Cerok Tok Kun. Trafik juga sesak pagi ini. Dan begitu juga, ini pun sesak juga di sekitar kawasan pendasian Bukit Minyak, dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Okey, dari Bukit Minyak nak menghala ke kawasan pendasian juga trafik perlahan pagi ini. Dan begitu juga di Simpang 4, trafik juga perlahan dari Bandar Tasik Mutiara, okey, menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya di kawasan Taman IKS Simpang 4, trafik juga perlahan di Jalan Sungai Bakap menghala ke Valdo. Trafik juga perlahan pagi ini. Disusul masuk Lebuh Raya Plaza Tol Jawi, okey, trafik juga perlahan dari Taman Bukit Pancong. Alright. Dan trafik juga masih sesak lagi ini dari Plaza Tol Juru nak menghala ke Perai. Ada kemalangan di situ. Jadi untuk anda yang mungkin dari Sungai Bakap ke, dari Jawi ke, nak masuk ke pulau, boleh menggunakan Jambatan Kedua Pulau Pinang, sebab Jambatan Kedua Pulau Pinang lancang elok pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Bukit Tengah, dan seterusnya di Permatang Pau. Okey, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Permatang Pasiak, trafik juga perlahan menghala ke Taman Arah Indah. Dan di Penanti, trafik juga padat dari Mengkuang Dam, okey, nak menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Pekan Penanti. Dan seterusnya di Sungai Dua, trafik juga perlahan dari Taman Merbau Indah nak menghala ke Taman Sungai Dua Utama, dan seterusnya disusur masuk Lebuh Raya. Di Tasik Gelugong, macam biasa, trafik juga sesak dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, dan seterusnya menuju ke Komplek Tasik Gelugong, trafik juga perlahan. Dan di Jalan Gelugong pagi ni lain macam sikit, okey, di Jalan Gelugong yang menghala ke Santek Sungai Dua, menghala ke Pokok Senang ni, memang sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik perlahan di kebanyakan tempat. Dan pagi ni luar biasa juga di Jalan Paya Keladi, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan di Teluk Ayak Tawang, seperti biasa, trafik bertugas dengan jayanya dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara nak menghala ke Pengkalan Udara Batuas, trafik juga sesak. Dan seterusnya dari Bagan Lebai Tahir nak menghala ke Bagan Najam, trafik juga perlahan pagi ni. Disusul turun Jambatan Pulau Pinang, okey, dari Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu menghala ke Georgetown sedikit perlahan, okey, dan juga sedikit perlahan dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu. Dan disusul turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas, trafik sesak pagi ni. Dan juga nak menghala ke Batu Ban, trafik juga perlahan di Jalan Sultan Azlan Shah. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan seperti biasa di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, di kedua-dua arah trafik juga sesak. Okey, namun di Lorong Batu Lancang, trafik juga perlahan di kedua-dua arah menghala ke Jalan Hamilton dan seterusnya menuju ke Jalan Free School. Di Jalan Perak pun sama juga, di Jalan Sungai Pinang pun sama, trafik juga sesak. Di Tentik Highway seperti biasa, trafik juga sesak pagi ini. Okey, dan seterusnya kita nak ke Crystal Point. Ini dari Jalan Sungai Nibong Highway nak menghala ke bulatan Crystal Point, dan seperti biasa menghala ke Jalan Tuduk Tawang, trafik juga sesak. Di kedua-dua arah, dari Bukit Gambiak pun sama juga, trafik juga perlahan. Okey, menghala ke Jalan Tun Dr. Awang dan begitu juga menghala ke Relau dan juga dari Relau nak menghala ke Sungai Ara, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Bayan Lepas seperti biasa di jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas trafik juga perlahan, begitu juga di Bayan Lepas di kawasan Pindasian Bebas Bayan Lepas trafik juga perlahan dan di susul turun Jabatan Kedua Pulau Pinang menghala ke Batu Maung trafik juga perlahan dan seterusnya menghala ke Permatang Damak Laut trafik juga perlahan. Okay, dan dari Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok menghala ke Kampung Bukit trafik juga perlahan. Di susul naik Bukit Lama, ini pun antara jalan tumpuan juga ni. Di Teluk Kumbang pagi ni lain macam, memang lain macam orang Teluk Kumbang pagi ni. Banyak kawasan-kawasan yang sesak. Dan di balik pulau, tak payah cerita lah, mereka bermesyuarat di bulatan balik pulau pagi ni. Trafik juga perlahan dari Taman Sri Indah menghala ke bulatan balik pulau dan juga dari jalan Sungai Pinang nak menghala ke bulatan balik pulau. Okey, itu sebesikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi apapun untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okey, dah masuk bulan baru ni kan, ni kena ada semangat yang baru, mood yang baru. InsyaAllah semoga hari ni hari yang terbaik sehinggalah hari-hari yang berikutnya. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.37 minit pagi waktu ini. Pagi-pagi. Bambam masih lagi temankan anda. Untuk ada yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan, yang tengah sarapan pagi, yang tengah makan pagi, yang tengah syoru syapra. Kan, nak makan apa pagi ni tu? Jangan lupa noh, mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Syukur kan, dapat makan nasi lemak 3 bungkus, dapat makan roti canai 5 keping, dapat makan capati 3 keping. Makan apa lagi? Pagi-pagi ada kena nasi kandang. Kan? Biasalah orang Penang kot. Ada orang tanya pasal apa? Orang Penang, perut orang Penang ni macam lah. Bapak tanya lah awak pasal apa? Yalah, pagi-pagi yang pun nak makan nasi kandang. Itu bawa betul Penang. Pagi-pagi dia makan nasi kandang tu sebab apa? Lama saya sama nak cuci perut. Kan? Dia nak buang sisa-sisa hak semalam tu. Kan? Lepas tu orang Penang ni pagi-pagi dia kena lah. Bukannya kena nasi kandang tu bubur sotong ke? Bubur ketam ke? Tak, bukan. Cukup lah. Sekadar nasi kuah campur. Mabuh dengan bendi. Mabuh dengan telur rebui. Ikan seketui. Jadi, kan? Kan? Tak kisahlah makan apa pun. Nasi kandang ke? Makan toseh ke? Yang penting mulakan dengan bismillah. Dan setelah dengan alhamdulillah. Bersyukur kan? Dapat makan pagi ni. Okay? Dan pasti juga untuk anda yang rutin. Harian seperti biasa nak kena pergi jumpa doktor. Masuk bulan baru ni kan? Ada temu janji dengan doktor pagi-pagi kan? Nak kena makan ubat, ada appointment dengan doktor pakar lah, doktor mana lah kan. Jangan miss, okay? Jangan takut untuk jumpa dengan doktor. Dan yang paling penting, jangan takut nak pergi hospital. Sebab apa? Kita kena pantau juga kesihatan kita kan. Yalah, pagi petang siang malam kalau makan tu kan, macam-macam dia makan. Tapi bila time makan ubat tu kan, balok. Kan? Nak pergi jumpa doktor kat hospital, tak mau, risau. Kan? Takut darah naik lah, takut bacaan gula tinggi lah kan. Jangan susah hati. Kalau kita ada appointment dengan doktor kan, jangan kita susah hati tau. Sebab apa? Kadang-kadang kerisauan kita tu boleh membuatkan darah kita naik. Jadi relax sudah. Okay, baik. Dan macam biasa pagi ni, bila masuk bulan baru kan, baru dapat gaji. Itu yang seronok tu. Walaupun kadang-kadang dia singgah dekat bank kita tak lama, sad lah. Dia macam check in lah. Lepas tu kita terpaksa check out kan dia balik. Yelah, nak bayar komitmen, nak bayar hak tu, nak bayar hak ni kan. Tambah-tambah pula kalau kata banyak sangat komitmen tu kan, risau. Tapi setengah orang dia simpan dulu, dia bagi set duduk lama sikit duit tu dalam bank tu kan. Nak pergi rasa macam dah banyak sikit, walaupun dah tahu dah ke mana tujuan duit tu kan. Tapi dalam masa yang sama ada juga benda yang kita rasa teringin sangat-sangat kan. Tambah-tambah pula kalau bini kita kan, mai beritahu abang, gaji dah masuk kan. Sayang ni, teringin lah. Padahal yang 30 hari sebelum ni tak sebut sayang pun, tiba-tiba dapat gaji kan. Sayang, abang abang sayang ni, teringin lah. Tengok tu lawa lah, tak tahulah tu apa nama si bedah tu pakai, nampak cantik tu. Tapi kalau sayang pakai pun cantik, mesti abang seronok tengok tu. Nampak tak, itu taktik. Okay, bila masuk gaji ni kan, ada benda yang dihajatkan. Dan pasti juga apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Bila orang kata apa, dapat gaji ni kan, ada masa untuk kita berikan ruang kepada keluarga kita kan. Tambah-tambah pula bila anak-anak kan, bila masuk je pintu tu, anak dah nampak dah macam-macam. Nampak mainan, jalan sikit nampak belon, pusing lagi nampak robot bergerak lah, nak patung lah, macam tu lah, macam ni, macam-macam. Dan yang paling mencabar sekali, banyak benda ni diletakkan di tengah-tengah laluan. Kan, tengok-tengok nak pergi ke kaunter tu kan. Dekat kaunter tu pun dah macam-macam ujian dah. Kan, dan setiap hari pasti kita akan melakukan urusan jual beli, betul tak? Sama ada untuk mendapatkan barangan keperluan harian sehinggalah kepada barangan-barangan yang lain. Namun pernah tak kita terfikir apakah pencetus sebenar yang membuatkan hati kita ni tiba-tiba terbuka dan berkenan untuk membeli sesuatu barang tu kan? Dan ada masanya kita memberi ataupun kita membeli kerana kualiti dia yang terbukti banyak fungsi ataupun tahan lama. Dan ada kala pula kita terbeli hanya kerana terpikat dengan pembungkusan yang cantik, ditarik oleh ulasan video yang lalu di media sosial pula. pula ataupun sekadar termakan dengan pujukan manis si penjual tu. Okey, dan kuasa membeli ni sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor psikologi lah yang sangat unik kan. Sebab tu kadang-kadang setengah lah kan, adalah kata apa, semua orang kan dia tengok dia teringin benda tu kan, bukan sebab apa pun, benda tu dah ada dah kat rumah, tapi dia teringin sangat-sangat kan, sebab apa tau, sebab packing dia ya. Tapi setengah orang pula ada tengok juga barang tu ada dah, tak teringin sangat pun, tapi penjual yang menjual, juru jual yang menjual tu kan, amboi, lembut je percakapan dia, manis je pertuturan dia kan, lawa pula tu. Itu yang kadang-kadang tergoda juga dengan hasil jualan tu. Kan, jadi pagi ni kita nak kongsikan sama-sama dengan topik kita hari ni, perkara yang membuatkan anda berkenan untuk membeli sesuatu. Yang pasti ini bukan barang keperluan, tetapi lebih kepada kehendak. Agak-agak anda kan, pernah tak anda beli sejenis makanan ataupun minuman yang semata-mata kerana bekas bungkus dia yang comel, walaupun rasa tu biasa-biasa je. Dan adakah orang kata apa, anda beli benda tu disebabkan tengok orang lain beli, ataupun biarlah bam-bam, dah orang nak beli, suka hati lah. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan pagi ni kalau anda nak beli sesuatu tu kan, atas faktor apa, kongsikan bersama-sama dengan bam-bam. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Antara FM 010-5080-957. FM segalanya untukmu.

0: 那那那那，
1: 找你麻烦啊！你不能走。
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
9: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
10: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
11: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
8: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
12: Hi, saya Fisher.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, yes, 7.53 minit pagi waktu ini. Masa lagi bam-bam temankan anda. Hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Okay, yang mana yang mungkin masih senyum lagi kan? Gaji dah masuk bam-bam, alhamdulillah. Kan kena pula bulan ni banyak OT. Kan, alhamdulillah. Okay, baik. Dan pasti untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Bila dapat gaji ni kan, banyak benda yang bermain di fikiran. Banyak benda yang nak beli, banyak benda yang nak buat selain daripada selesaikan komitmen kan. Ada setengah orang dia dapat gaji, dia bayar dulu apa yang patut, lebih tu tunggu dulu lagi kan. Jadi ada yang mungkin nak kongsikan pagi ni, kalau anda fanatik dengan satu benda kan, ataupun nak beli dengan satu benda tu kan, apa benda perkara, apa perkara pertama lah yang anda akan pandang. Okay, 04-2107-389, kita terima pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa kita lihat? Hello? Hello, siapa di talian? Wah, angkat telefon senyap pula ni. Okey, 04-2107-389. Untuk anda mungkin nak kongsikan, kalau anda nak beli sesuatu kan, apa perkara pertama yang anda akan pandang? Kalau kita contohlah, kalau beli makanan yang bertin, contoh makanan-makanan kan, ada setengah orang, dia tak tengok pun dari segi expired dia, tapi dia tengok dari segi harga. Yalah, kadang-kadang dekat dengan expired kan, mungkin harga dia akan sedikit lebih murah. Tapi setengah orang beli bukan untuk simpan, beli untuk makan. Tapi kalau kita beli yang nak simpan lama tu, mungkin expired akan jadi benda pertama yang kita tengok kan. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Makcik
1: Izzah. Pasal apa slow sangat sorong ni?
2: Tak tahulah.
1: Duk tang mana ni?
2: Duk dalam pos.
1: Keluar sikit, keluar sikit.
2: Ni keluar lah.
1: Dah duduk depan pintu. Jangan duduk tengah-tengah pintu.
2: Oh, ni duduk depan pintu. Bawah pokok pelam.
1: Bawah pokok pelam. Ada bawah pelam ke kat situ?
2: Bawah pelam banyak nak nak eh.
1: Dah, tanya je. Bawah pelam banyak tak?
2: Banyak lah.
1: Cuba Cik Zah pegang set biji bawah pelam tu.
2: Mana pegang tinggi.

0: Ada yang dia lah.
1: Kalau kata Cik Zah tipu-tipu orang kan, tak dapat kan. Cuba Cik Zah tidur bawah pokok pelam, Cik Zah pegang pegang bawah pelam tu. Sebab getah-getah bawah pelam tu, jadi macam area, macam kita tengok TV dulu lah. Dulu kan kita pakai area kan.
0: Daun tak boleh pegang.
1: Daun tak boleh. Daun tak boleh. Daun dia sensitif. Cik Zah.
0: Ya.
1: Okey kah pagi ni?
0: Okey, alhamdulillah syukur.
1: Alhamdulillah. Baik Cik Zah, pagi ni Cik Zah kena bagi kata laluan dalam bentuk lagu Borea.
0: Lagu Borea mana? Lalu tak kerti kan Borea-Borea.
1: Okey, dengar Bambam. Bambam bagi contoh sikit, lepas tu Cik Zah sambung lah. Boleh?
0: Okey.
1: Try. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua rakyat Pulau Pinang. Sambung.
0: Borea Pulau Pinang sangatlah maju. Bambam sangatlah sweet. Dan di Boston Mel.
1: Okey lah tu.
0: Tak apa kerti.
1: Walaupun ke laut tapi ada bunyi tu kira jadi. Baik Cik Zah.
0: Waalaikumsalam.
1: Bibah. Aduh, nak cerita. Nak tahu. Bibah pagi ni dia lain macam sikit hari ni.
2: Hello.
1: Ada Bibah.
2: Assalamualaikum.
1: Bibah hari ni kan Cik Zah.
0: Bibah makan lagi dengan Bambam.
2: Kami
1: tak makan lagi. Dan abad kat Cik Zah, Bibah hari ni dia berkebaya tau. Dia lain macam hari ni. Dia segok sungguh hari ni.
2: Kalau nak tengok, kena tengok.
0: Bibah pinggan ramping elok lah.
1: Tahu mana. Besar sikit dah Bambam tau. Cik Zah.
0: Ya.
1: Okey, ni dah masuk bulan baru ni Cik Zah. Gaji dah masuk belum?
0: Gaji dah lagi 8 bulan.
1: 8 hari bulan. Tak lama dah tu. Tak apa hari je lagi tu. Baik Cik Zah, kalau contoh tri nak beli apa-apa kan, contoh lah kan, tak kisahlah barang ke, orang kata pemakanan ke, apa benda pertama yang Cik Zah kita akan tengok?
0: Tapi Cik Zah suka beli makanan.
1: Okey, kalau makanan lah, makanan yang macam mana biasanya Cik Zah akan beli, dan apa benda yang penting Cik Zah akan tengok untuk buat pilihan makanan tu?
0: Makanan yang goreng lah.
1: Takkan hari-hari ayam goreng?
0: Hari minta apa yang goreng ni? Yang goreng ke, mentabuk ke,
1: tak apa. Okey, kalau ayam goreng yang macam mana Cik Zah kita akan beli? Contohlah, ada tiga orang jual ayam goreng dekat depan tu. Apa faktor pilihan yang Cik Zah kita akan pilih untuk beli ayam goreng tu?
0: Ayam goreng hak celup tepung tu lah.
1: Tiga-tiga celup tepung?
2: Harga dia ke?
0: Yang harga RM2 tu.
1: Mana ada ayam goreng RM2 lah ni Cik Zah. Paling-paling kurang RM3.
0: Ada pasal malam RM4 ada.
1: Ada, tapi kadang seh ayam tu lah. Jadi Cik Zah tak kisah, yang penting RM2 lah. Kalau anak ayam tu dia sembelih lepas goreng pun Cik Zah beli lah. Ayam. Kadang-kadang
0: tak tahu beli.
1: Tak, kadang-kadang tengok ayam goreng lah ni pun kuih risau. Kepok tu kecil je kan. Tak tahu ke mak mereka, nak mereka, cucu mereka, tak tahu lah.
0: Kecil sangat no.
1: Tu lah Cik Zah beli juga lah.
0: Beli
1: no. Asyikkan ayam goreng harga RM2. Baik.
0: Simpan empat lagi.
1: Ada je tukar-tukar ayam yang, walaupun ayam dia besar, dia jual je dengan harga RM2 kan. Sebab ayam tu dia belah sendiri. Kan. Tapi tak apalah, buat pilihan. Orang kata apa, tambah-tambah makanan kan. Nak pilih tu, pilih dengan cermat lah orang cakap. Silap makan segi, check in duduk dekat pancok. Susah nak keluar. Okay Cik Zah nah.
0: Mama sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat, seadanya. Okey Cik Zah, insyaAllah esok kita sembang lain tau.
0: Okey.
1: Baik, Assalamualaikum. Kita
0: ucapkan selamat bertugas.
1: Baik. Baik, insyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum Cik Zah.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia Cik Zah kita. Sebab dengar so cucu kat belakang tu. Tengok sikit kenapa beli es krim lagi. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan kami kan. Kalau anda nak beli sesuatu, apa faktor pertama yang anda akan lihat? Setengah orang tak kisahlah. Dia jual apa pun, yang penting yang jual itu mesti segok, pakai cantik, perfume sebotol sehari. Setengah orang. Kan, tapi setengah orang tak kisah pun siapa yang jual. Yang paling penting dia jual makanan tu, dia jual dengan ikhlas kan. Sedap. Kan, yang paling penting penuh dengan senyuman. Tak semestinya kadang-kadang setengah orang dia tak boleh tahu. Tengok kalau pergi peniaga tu kan, senyum pun tak erti, senyum pun tak mau, muka cengeng macam nak makan orang. Memang tak nak beli, kan. Tapi setengah orang, walaupun dia macam tu pun, tapi sebabkan makan dia sedap sangat, pedulilah. Senyum ke, tak senyum ke, yang penting aku nak makan.